0: hati. Adu batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
4: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
3: Afiq Syazwan.
5: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
3: Haziq Rosebi.
6: Ahai Nur Lela.
3: Ray Kimara.
7: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
3: Siti Fajahanim.
8: Sumila pobulan, sumila noba baramu.
3: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

0: 17 Mei ni, besok lah kan.
1: Besok.
0: Okey, jadi di sebalik keterjaan untuk menyertai kejohanan itu, mereka sebenarnya memerlukan sumber kewangan untuk perjalanan ke sana. Jadi ini menjadi cabaran juga, namun mereka tetap bertekad untuk mewakili daerah tersebut. Justru itu sumbangan telah pun disampaikan kepada mereka sebelum mereka berada di sana dan bertolak hari inilah kerana esok bermulanya kejohanan tersebut. Jadi mereka yang mengiringi kontingen ialah Guru Besar SK Kebawang Pauline Anthony Sigar, yang juga merangkap pegawai teknikal dan pembangunan sukan, serta pengadil daerah Mirza Wasim merangkap Guru Besar SK Mendulong untuk pasukan perempuan.
1: Oh, wow, jadi okay, kita ucapkan selamat maju jaya dan juga good luck untuk kontingen bola tampar MSSD Sipitang.
0: Yep. Okay, semoga menjadi orang bilang suntikan semangat lah kan.
1: Betul. Okay. Berikutnya juga, ini pula mengenai badminton. Persatuan Badminton Malaysia BAM menafikan bahawa badan induk itu kekurangan pemain perseorangan yang berbakat. Dakwaan itu dilemparkan beberapa pihak susulan prestasi hambar pemain perseorangan lelaki BAM pada kejohanan Piala Thomas baru-baru ini. Dan Setiausaha Agung BAM iaitu Dato' Kenny Goh berkata badan induk itu sebenarnya memiliki pemain-pemain yang berbakat bagi acara individu, namun kumpulan berkenaan kadangkala kurang bernasib baik apabila dilanda kecederaan. Jadi katanya dia bersetuju kalau BAM kata tidak cukup talent bakat, cuma mungkin kurang bernasib baik dari segi acara perseorangan kerana mereka sebenarnya mempunyai talent, cuma ada yang cedera.
0: Okay, jadi harapan mereka ini untuk ada pemain perseorangan barulah kan, dapat dicungkil ataupun dapat dicari. Okay, seterusnya kita mau kongsikan sukan di luar negara pula. Pengurus Arsenal Mikel Arteta mahu anak buahnya menjadikan kejayaan marah ke final Liga Juara-Juara sebagai pembakar semangat untuk mencipta sejarah musim ini. Kemenangan 1-0 ke atas Atletico Madrid pada aksi separuh akhir kedua di Emirates baru-baru ini memastikan Arsenal marah ke final dengan aggregate 2-1. Gol tunggal yang disumbangkan oleh Bukayo Saka pada babak pertama turut membawa Arsenal kembali ke Liga Final Juara-Juara buat kali pertama sejak 2006. 20 tahun yang lalu sudah kan.
1: Betul.
0: Mereka beraksi di peringkat final. Jadi kali ini mereka beraksi kembali setelah 20 tahun tidak beraksi bersama-sama dalam peringkat final. Kali ini akan menentang pasukan bersama-sama dengan siapa nanti ya. Tapi nanti kita lah untuk mereka akan beraksi di peringkat akhir ini.
1: Ya, betul. Ya. Semestinya akan mencipta sejarah lah.
0: Ya, betul.
1: Ya. Dan itu info sukan untuk hari ini. Selepas ini pula kita akan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk berkongsi perkembangan di daerah masing-masing. Terus saja layan Segar Sembang FM.
0: Lebih menyegarkan.
2: Info sukan Segar Sembang FM.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Info sukan kita kongsikan untuk pagi hari ini. Okey, yeah. Kita mulakan dari mana?
2: Okey, ini berkenaan dengan kontinjen bola tampar B12 Sipitang akan melepas ke Kudat untuk menyertai kejohanan MSSD 2026 yang berlangsung 9 hingga 12.

0: Baiklah Edwin, seperti yang seperti biasalah kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah kita yeah. Ada Azza di Tawau. Selamat pagi.
1: Ya, yeah, morning. Selamat pagi. Clay dan juga Edwin.
0: Ya, yeah, double E di sini. Hex.
1: Double E.
2: Ya, Hex di sini.
0: Hex di sini. Di Keningau. Selamat pagi, Hex.
2: Pagi juga Ikhli, Edwin dan juga Azza.
0: Ya, Maznan di sana Kena FM.
3: Ya, okey Hex, kau dah sebut nama saya. Kenapa begitu perangai kau Hex sekarang?
2: Belum lagi giliran kau, jangan mau potong.
3: Oh iya kak. Okeylah, tidak apalah. Okey, apa kabar semua kawan-kawan? Sehat semua?
0: Sehat, cikgu. Okeylah, hari ini kita mulakan. Mana kita pilih? Tawau lah. Silakan Azhar.
1: Okay, terima kasih Clay. Dan bahan dari Tawau FM dikongsikan ada dua bahan. Ini berkaitan dengan kempen derma darah ya, oleh Tabung Darah Hospital Tawau, di mana hari ini pihak pasukan mobile Tabung Darah Hospital Tawau berada di showroom salah sebuah kenderaan yang ada di Jalan Dominic, dan mereka akan berada di sana bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang. Dan esok pula sebenarnya dengan hari ulang tahun TLDM ke-91, Tabung Darah Hospital Tawau juga akan berada bersama dengan warga KD Sri Tawau. Jadi 8.30 pagi hingga 3 petang esok di Dewan Serbaguna KD Sri Tawau. Jadi itu dua bahan dari Tawau FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita Hex di Keningau FM. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Azhar di Tawau FM. Beberapa program berlangsung hari ini dan juga edisi hujung minggu. Saya mulakan untuk hari ini 8 Mei 2026 sedang berlangsung adalah acara sukan tradisi bersempena dengan sambutan Pesta Kamatan Daerah Nabawan dan Daerah Kecil Pagalungan, dijalankan seawal 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 3 petang bertempat di Kompleks Sukan Nabawan. Dan hari ini 6 petang ada dua destinasi ke daerah Suk untuk acara Sodop Unduk Ngadau berlangsung 6 petang di Dewan Masyarakat Suk. Dan 6 petang juga hari ini akan berlangsung pertandingan akhir Sugandoi Keamatan peringkat daerah Keningau yang dilangsungkan bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Itu edisi 8 Mei, dan 9 Mei akan diadakan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan dan daerah kecil Pagalungan bermula seawal 8 pagi bertempat di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Dan esok 9 Mei juga adalah sambutan Pesta Kamatan peringkat daerah Tenem Kemabung, diadakan di Dewan Dato Seri Panglima Antanom Tenem bermula seawal 9 pagi. Dan esok 9 Mei juga akan berlangsungnya program Bengkel Memperkasa Kepimpinan Wanita Sabah, dijalankan di salah sebuah hotel di Keningau bermula pukul 8 pagi. Dan di Keningau 9 pagi esok akan berlangsung juga majlis penutupan latihan kesiapsiagaan bencana komuniti Gelen Star di Dewan Keningau Majlis Daerah Keningau. Dan untuk edisi 9 Mei 11 petang akan berlangsungnya 5 petang pertandingan akhir Sugandoi peringkat daerah Suk bagi tahun 2026. Dan kita akhiri aktiviti hujung minggu pada 10 Mei 2026, 9 pagi akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan Daerah Suk bagi tahun 2026 di Dewan Masyarakat Suk. Itu antara rangkuman aktiviti dari Kering FM kita kongsikan. Seterusnya ke Sandakan FM bersama dengan Maznan. Silakan.
3: Terima kasih Hex, meriah hujung minggu kita. Okey. Dan dari Sandakan saja pun ada beberapa acara yang ingin dikongsikan. Bermula daripada hari ini 8 Mei 2026 akan diadakan pertunjukan kawat senyap pada pukul 4 petang nanti di dataran Harbour Mall Sandakan. Ini bersempena dengan hari terbuka Armada 2026 yang mana akan diadakan pada hari esok dan juga hari Ahad nanti, Sabtu dan Ahad, bermula 8 pagi hingga 6 petang bertempat di pangkalan TLDM Sandakan. Okey, dan juga seperti biasa bulan 5 ini, bulan Mei ini bulan keamatan untuk rakyat Sabah. Jadi beberapa acara keamatan berlangsung pada hari esok akan diadakan di dua tempat. Yang pertamanya di Sandakan bermula pukul 9 pagi, Pesta Keamatan Peringkat Sandakan 9 pagi. Dan juga di daerah Beluran akan diadakan pada pukul bermula pada pukul 8 pagi Pesta Kamatan Peringkat Daerah Buluran. Untuk hari Ahad pula akan diadakan Pesta Kamatan Peringkat Daerah Kinabatangan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Untuk di Sanakan tadi Dewan Masyarakat Sanakan, dan untuk Kamatan di Daerah Buluran di Dewan Serbaguna Buluran, dan untuk Peringkat Kinabatangan diadakan di Dewan Sri Milian Kinabatangan. Baik, itu yang dapat dibawakan untuk Anda semua, dan kita terus bersama dengan Double E.
0: Yep. Terima kasih. Meriah sandakannya.
4: Sama sini Kamatan. Ujung minggu kan biasalah.
3: Betul.
4: Mana-mana daerah.
3: Bulan Kamatan.
0: Okey, kalau di Sabah FM ni pula, kami kongsikan ada 4 bahan perkongsian. Ini mengenai kempen kesedaran kelenjar prostat yang akan diadakan di Hospital Kota Marudu yang akan bermula pada pukul 8 pagi nanti.
4: Okey, dan bermula hari ini dan juga esok, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan mengadakan lawatan kerja di Karakit Banggi. Hari ini ketibaan Yang Amat Berhormat di Kota Kinabalu dan seterusnya akan bertolak ke Banggi, dan esok akan kembali ke Kuala Lumpur untuk lawatan kerja. Dan seterusnya ikhlas, 10.30 pagi kita ada soft launching untuk projek dana pemangkin generasi madani yang dianjurkan oleh pihak Finas di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Okey, berikutnya juga pada pukul 2.30 nanti akan berlangsungnya bengkel viral lab yang akan berlangsung di salah sebuah hotel bertempat di Inanam lah.
4: Betul. Kalau cerita pasal ujung minggu, esok konsert 80-70.
0: Ya. Jangan lupa. Okey, kawan-kawan, kawan-kawan datang ke?
3: Kami hantar sisap je sana.
0: Ayalah, Pak. Keningau, dapatlah kami wakilkan.
2: Okey.
0: Tawau kita juga ada Wan J kan?
1: Ya, Wan J, partner saya di sana.
0: Betul, kami curi sekejap ya.
1: Itulah.
0: Okeylah, selamat bertugas semuanya.
4: Bye-bye.
0: Ya,
2: yeah.
0: Bye-bye.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Baguslah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau pun

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITCC Mall, Pinampang. Jumpa di sana.

0: Siapa yang ingin jumpa Ramlah Ram? Kita bawakan khas kepada anda pada konsert 80-70 pada malam esok.
1: Betul. Jadi kamu kena datanglah tengok Ramlah Ram perform depan mata kamu. Betul. Secara live dalam konsert 80-70. Okay?
0: Dan cerita, juga apa? Sekarang ini.
1: Cerita pasal mau tengok depan mata, sudah pastilah mau duduk paling depan kan?
0: Ya,
1: betul. Jadi untuk edisi hari ini, kita adalah hari terakhir untuk kita mau cari dua pemenang dan dapat tiket masuk untuk duduk paling depan.
0: Yep.
1: Dan untuk pagi ni kita kasih awal kuisnya sebab jam yang terakhir kita ada tetamu yang istimewa.
0: Siapa kata tetamu tersebut kena tunggu.
1: Betul.
0: Tapi okay, sekarang ini kami mau tanya kamu kalau kamu tahu lagu ini.
1: Okey, lagu apa tu?
0: Ini mustahil orang tidak tahu.
1: Senang je ini. Okey, jadi soalannya itulah. Teka tajuk lagu ini. Tajuk lagu dan penyanyinya lah kalau boleh.
0: Betul. Okay. Mungkin sekali lagi lah kan?
1: Satu kali lagi.
0: Di mana-mana. Ini hari-hari kami main. Kalau kamu udah tahu dia punya apa nih? Tajuk ni mustahil sebab tadi pagi kami sudah bagi hint. Jadi hantar sekarang 0194904848. Wuh, yes. Laju kita punya pendengar-pendengar. Baik.
1: Okey, jadi kalau jumpa sudah penyanyinya, tajuk lagunya, siapa yang paling pantas, siapa yang tepat, itu yang kita cari sebagai pemenang.
0: Yep, betul. Tidak semestinya yang laju tu betul. Mungkin ada lagi peluang kamu cepat-cepat sekarang. Jangan salah ejaan nama ya. Dan juga tajuk lagu jangan salah ejaan. Nanti jadi orang lain pula. Ya. Sempat lagi Google tu. Betul kan? Okey. Sebentar sekali lagi kita akan terus dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri.
1: Sampai FM.
0: Bagus, Pak.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
1: Jom datang ramai-ramai.
0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 8070 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di...
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistic immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya memintas serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Rafika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan. Tempat air mata jatuh tanpa suara, tempat seorang isteri dipukul, seorang suami dihina, anak-anak didera, malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024. Kes terbaru nun jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula mendedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, gihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lenore Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia satu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul, ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan bukan tanda kasih sayang,
bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan Zamzuri Zawawi.

0: Hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi.
5: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
2: Ray Kimara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?

0: Jam terakhir Ikhle dan juga Edwin kasih kawan kamu untuk segar Sabah FM.
1: Betul. Jadi macam biasa tadi kita sudah bagi tahu jam yang terakhir ini kita ada dua tetamu yang kita undang. Jarang-jarang sebenarnya segar ada tetamu.
0: Betul.
1: Tetapi memandangkan besok konser 80-70 kita bawakan dua artis.
0: Yup.
1: Ya, yang bersama dengan kita esok juga.
0: Ya, pada konser 80-70 kita ucapkan selamat datang kepada Dania dan juga Joy.
2: Hai.
0: Halo, mana?
1: Betul.
0: Dania dan juga Joy, apa khabar? Dania sudah jumpa semalam, Joy baru jumpa hari ini kan?
1: Ya, sebab si Joy tadi jauh perjalanannya dari Santakan.
2: Jauh tu.
1: Jadi dia macam pagi ni dia mau relax sekejap.
2: Sejuk betul.
1: Macam begitulah konti
0: ini. Sejuk. Okey, tapi kalau esok Dania dan juga Joy akan menghiburkan antara artis yang akan menghiburkan kita kan?
1: Betul.
0: Untuk konsert 80-70. Jadi kami mau tanya lah persiapan paling mencabar menjelang konsert ini. Mungkin kita boleh mulakan ladies first ya.
1: Oh, Dania.
0: Yes.
3: Okay. Persiapan dia mungkin dari segi dia punya lagu lah. Sebab lagu yang saya akan bawa ni adalah antara lagu yang legend.
0: Oh.
3: So saya akan betul-betul study lagu tu.
1: Lagu bawa kasih tahu kata atau tunjuk lagunya ataupun bila surprise besok.
3: Surprise lah kan.
1: Surprise lah.
0: Kalau mau tahu apa yang legend tu kamu kena datang. Mana boleh kasih tahu.
1: Okay,
0: Joy pula macam mana?
2: Okay, persiapan Joy sudah prepare dan Joy akan berdate dengan Afiq kalau tidak silap ya.
0: Yes, betul. Yeah,
2: lagu boleh sebutkah?
1: Lagu pun
2: surprise kah?
1: Berdate dengan siapa? Afiq Syazwan. Okay.
2: Yeah, betul.
1: Tunggu besok lah baru kita umum.
0: Jangan kita kasih tahu supaya dong datang.
1: Yeah. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru.
2: Ya, lagu-lagu lama lah. Mungkin semua akan nyanyi lah.
1: Betul.
0: Yes.
1: Okay.
0: Pastinya lagu itu kamu semua tahu nyanyi.
2: Ya, betul.
0: Kan? Sebab dia lagu lama.
1: Okay. Coba kalau kita kongsikanlah kepada pendengar kita sekarang ini kan, kalau Dania sekarang ini banyak masa di Semenanjung kah, di KK kah, di mana?
3: Saya dua-dua.
1: Dua-dua.
0: Fleksibel lah ni.
3: Fleksibel lah.
0: Kena panggil sana, pergi sana.
3: Memandangkan saya sudah habis sekolah kan.
0: Iya.
1: Sudah sambung balik lah kan, hari itu kan berhenti sekejap untuk berlaluan bintang
0: api. Kena bangga sebab dia baru habis SPM, okay.
1: Sudah sedar kan?
0: Tidak sedar. Masa kita jumpa dia tahun berapa? Dia baru tingkatan 4 kan? Masa kita konsert di bukit sana tuh hari
1: betul,
0: itu.
1: Betul. Showcase raya tuh kan.
0: Yes.
3: Sekarang habis sekolah sudah.
0: Yay, merdeka.
3: So saya bagi-bagilah. Kadang-kadang saya pergi KL, kadang-kadang ada job di KL, kadang-kadang di Sabah, kalau ada job di Sabah, tapi for now saya menetap di Sabah lah.
0: Okay.
1: Joy?
2: Okay, untuk Joy, stay Sabah lah.
1: Di Sabah. Ya. Banyak di KK kah, di Sandakan kah?
2: Senakan lah. Kadang pergi Semenanjung juga lah.
0: Kalau ada show lah kan, pergi di sana.
2: Itulah tu.
1: Tapi okey bahkan walaupun orang bilang selalunya kalau artis-artis yang kelahiran Sabah ni kan, orang bilang di KL lagi banyak peluang. Memang betul lah. Tapi sebenarnya di Sabah pun banyak peluang kan. Betul kan tidak?
0: Ya, antaranya macam konsert ni lah kan.
1: Ada juga kita. Di tempat kita ni banyak juga buat persembahan. Bukannya tidak berada di sini, bukannya diam sejak kan.
0: Betul. Banyak kan. Je sebenarnya peluang. Okey, dan peminat mau tanya sebenarnya ni untuk konsert 80-70, diorang mau tengok Dania dan juga Joy membawa kelainan. Mungkin adalah sikit-sikit teaser yang kita boleh bagi tahu.
3: Mungkin saya buat backflip kali ya.
0: Wow. Seperti kita tahu Dania memang sangat lincah masa menari ya. Sebab itu mungkin ramai yang suka bila Dania buat persembahan sebab dia lincah.
3: Saya buat backflip di sana.
0: Serius lah Dania. Mana mamanya?
1: Joy buat split.
2: Bukan, Joy buat sedih lah. Sedih, galau.
1: Galau.
0: Okay, itu kami suka, galau. Okay, itu Dania. Dia bilang dia mau buat backflip. Kita tagi esok ya. Kalau kamu tagi, kena datang.
3: Kalau tidak, kamu cari saya sampai rumah saya.
0: Habis. Joy?
2: Nah, itulah yang Joy itu galau.
0: Okay, itu kelainan daripada Joy.
2: Ya, kelainan. Okay. Buat orang sedih lah.
1: Tapi betul. Itu memang jiwa Joy, lagu-lagu balada, lagu-lagu.
2: Iya, betul.
0: Macam lagu Joy yang baru itu Kau Curangi Aku tu pun kan sangat galau lah kan. Best, jom melayan tau.
2: Besok ada insya-Allah.
1: Okay. Baik.
0: Facebook.
1: Nanti kita sambung.
0: Betul.
1: Selepas ni lah bersama dengan mereka, sebab kita moto juga apa momen yang mereka, yalah momen paling bermakna sepanjang perjalanan seni mereka dalam dunia nyanyian ni, okay?
0: Betul. Okey, jadi sekarang ini
1: kita mau sambung lagi?
0: Iya, kita mau sambung lagi. Tapi selepas ini sebab kita mau berhibur dulu dengan lagu daripada Dania. Kamu kena hafal lagu ni sebab ini antara lagu yang Dania akan bawa pada malam konser 87.0 ya.
1: Okey.
0: Terus layan Survive FM.
1: Bagus bah.
4: Waktu malam.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Ya, satu hari lagi untuk konsert 80-70 iaitu esok. Jadi sekarang ini kalau kamu saksikan di Facebook kami, kita juga ada live dari Konti Sabah FM bersama dengan Dania dan Joy.
2: Yup.
1: Ya,
2: kamu boleh tengok diorang di depan kami.
1: Dua artis yang akan juga membuat persembahan menghiburkan kita besok konsert 80-70.
2: Betul. Adakah Dania akan bawa waktu malam atau lagu lain? Kena datang.
3: Kena datang.
2: Full of surprise. Jadi kena datang ya.
1: Okay. Mm-hmm. Jadi kita mau kongsikanlah kepada pendengar kita ini kan, Joy dan juga Dania. Yep. Anda berdua dalam batch yang sama, bintang artian pada tahun 2024. 2 tahun yang lalu. Tak sedar sudah kan? 2 tahun sudah.
2: Betul.
1: Adalah produk RTM sendiri. Mm-hmm. Jadi untuk sepanjang 2 tahun mengikuti bintang RTM dan juga perjalanan karier dalam dunia nyanyian, apa momen yang paling indah ataupun bermakna buat anda berdua? Joy dululah.
4: Okay, Joy, momen yang paling indah siapa? Jadi tengah
1: banyak sangat momen nih. Mana satu momennya?
4: Momen yang paling indah Joy rasa Joy sudah dapat apa dalam masa 2 tahun Joy sudah keluarkan 3 single.
1: Wow.
4: Ya, 3 single.
2: Wow. Satu
4: yang pertama, kedua kalinya. Okay. Dan lepas itu single kedua Kau Curangi Aku dan ketiga Beri Aku.
2: Beri Aku.
4: Iya.
1: Ya, ada kaitan-kaitan gitu ketiga-tiga lagu ini?
4: Itulah rasanya iyalah.
2: Yeah. Ada apa nih penulisnya orang yang sama ke belain juga?
4: Belain lah.
2: Belain juga.
4: Ya, yang Beri Aku nih daripada Afan Mazlan lah.
1: Itu yang terbaru.
4: Terbaru.
1: Berinya Aku.
4: Beri Aku.
2: Ya, berkisah aku. Kenapa?
4: Dia macam berkisah tentang beri dan masa untuk mencari nafkah lah.
2: Untuk kawin. Gitu,
4: untuk kawin.
2: Okay, kita nantikan single yang terbaru lagi.
4: Yeah. Itu tapi sudah keluar.
2: Ya. Yeah.
4: Spotify semua lah.
1: Sudah di launch lah.
4: Sudah launch.
1: Yeah. Beri Aku.
2: Baik.
1: Boleh dengar lepas ni. Dania
2: pula.
3: Ya, saya.
1: Banyak perjalanan juga ini kan.
2: Mm-hmm.
1: Perjalanan
2: momen terbaik, ya. Momen terbaik.
3: Sorry, terblank. Kalau bagi saya lah, sebab saya membesar dengan RTM. Dari bintang kecil lagi sebenarnya, 2017. So memang apa-apa sampai saya ingat sudah jalan bagaimana RTM ni.
2: Di Konti jalan sendiri
3: aja. Sudah. So saya rasa momen yang paling indah adalah cabaran-cabaran sepanjang saya menjadi penyanyi. Sejak daripada kecil ada kan cabaran yang sangat besar bagi saya, ada yang kecil. And for me saya rasa benda tu sangat indah sebab saya dapat kongsi cabaran-cabaran tu dengan my family, dengan my friends, dengan abang semua.
2: Betul, betul.
3: So itulah saya punya momen yang indah buat saya. The cabaran.
2: Betul. Best kan kalau tengok dorang punya perkembangan apabila dorang memulakan karier dorang dari RTM. Jadi bila kita panggil setiap kali ada macam inilah program-program begini kan.
1: Betul.
2: Kita boleh melihat dorang punya perkembangan dari semasa ke semasa. Best. Tengok dorang.
1: Betul lah, macam Joy tadi 3 single sudah dikeluarkan.
2: Betul.
1: Setelah ikut bintang RTM 2 tahun lepas. Dania pun mesti ada beberapa single sudah keluar
3: ada,
1: kan.
3: Ada sudah.
2: Ya.
1: Antaranya sekarang tadi itulah waktu malam.
3: Yang terbaru ni adalah lagu Rock.
1: Rock.
3: Tiba-tiba tukar dia punya.
2: Apa aja Dania tidak boleh bawa kan?
3: Tajuk dia Padan Muka.
2: Padan Muka.
1: Dahsyat tajuknya.
2: Okey, kami tunggu masuk di sistem semua lagu-lagu tu ya. Baru kami full blast.
1: Itu keluar dari zone selesa Dania ataupun cuba-cuba juga?
3: Saya memang mau cuba semua jenis genre. Saya mau jadi penyanyi yang versatile.
2: Begitu yang itu mau ya.
3: Mungkin lepas ni tiba-tiba irama Malaysia
2: dangdut.
3: Siapa tahu.
1: Yalah, sebab semasa bintang RTM pun sudah dilatih kan.
2: Boleh
1: penyanyi yang versatile, boleh nyanyi pelbagai genre kan. Jadi itulah dorang belajar sebenarnya
2: kan,
1: mencari identiti
2: itu sebenarnya. Dan kalau daripada perjalanan apa ni, dari segi perjalanan yang tadi tu cabaran kan, kalau macam Dania momen yang terindah antara cabaran-cabaran yang telah Dania lalui kan juga, mungkin mungkin ada satu yang membuatkan anda semangat dalam industri muzik ini? Kalau kita lihat kalau daripada cabaran-cabaran tu, memang ada yang boleh kasih down kita lah kan, rasa kita macam
3: betul.
2: sudah jadi artis, balik-balik kena kritik ini itu.
1: Kena gosip lagi.
2: Betul. Macam semuda kamu Joy dan juga Dania ni kan, macam mana kamu mungkin ada satu semangat lah yang boleh membuatkan kamu terus sejak.
3: Okay, kalau bagi saya is my support system, which is my family, my friends. So saya pernah ada dalam titik tu, titik yang mau give up sudah kan. Tapi kalau tiada saya punya family, memang saya sudahlah. Cuma my family yang selalu macam janganlah layanlah dorang tu.
2: Betul.
3: Janganlah itu, kamu boleh. Dorang selalu bagi motivasi, dorang selalu bagi nasihat. Dan kalau tiada dorang, tiadalah di seni saya.
2: Ya, betul.
4: Sama je lah macam Dania.
2: Ya, family juga.
4: Ya, family, ya, kawan-kawan lah semua yang support selama ni. Ya.
2: Betul. Wow. Okay, semestinya family lah antara tulang belakang yang boleh kita pergi jauh. Sebab mereka lah yang sebenarnya akan bagi kita kata-kata semangat dan percaya.
3: Dan juga saya mau tambah RTM.
2: Oh, itu semestinya.
3: Yang sentiasa memberi ruang kami untuk perform.
2: Betul.
3: Untuk promote lagu kami. Terima kasih minta RTM. Terima kasih RTM.
2: Kami juga berbangga lah sebab kami antara yang boleh menyaksikan apa ni, keluaran RTM ini sebenarnya sangat unggul dan juga sangat berbakat.
1: Betul. Itulah konsert 80-70 ni pun kita lakukan ulang tahun RTM yang ke-80 dan juga RTM Sabah yang ke-70. Itu sebabnya kalau anda perasan, artis yang kita tampilkan semuanya kebanyakannya kelahiran RTM. Ram, Reiki Mara, Dania, Joy pun salah satu produk RTM. Jadi kita tampilkan dan kita tunjuk, oh inilah 80 tahun RTM, banyak yang kita lahirkan.
2: Betul, ramai sebenarnya yang sudah sekarang ini mendapat gelaran yang sangat boleh dibanggakan lah kan.
1: Betul.
2: Okay. Dan kita mau bagi semangat sama yang mau datang pergi konsert pada malam esok 8:30 malam di Grand Ballroom ITCC
1: Mall Pinampang.
2: Betul. Jadi mungkin Joy dan juga Dania, mulakan dengan Joy lah dulu kan. Boleh bagi orang semangat, datanglah kamu. Semuanya nyanyi ini.
4: Untuk orang-orang keke lah kan. Orang keke yang berdekatan, kamu boleh datang beramai-ramai guys. Sebab banyak yang menarik lah. Banyak yang menarik, banyak artis-artis yang akan dihiburkan. Menghiburkan anda semua lah.
2: Daripada Joy sendiri pula macam mana?
4: Ya, Joy insyaAllah. Joy apa?
2: Dengar-dengar ada nyanyi lagu Bersidang Dut. Belum bagi tahu.
4: Itu tem bintang RTM je tu.
2: Nah, kalau kamu mau tengok si Joy berdangdut, kenalah datang kan.
4: Ya, betul. Datang kamu lah guys.
2: Dania.
1: Betul. Dania?
3: Saya datanglah kamu semua esok. Awas.
1: Awas
3: tidak datang. Sebab warning. Sebab artis-artis yang akan perform esok semua legend-legend. Kita ada Afiq Shazwan, ada Ray, ada Dania dengan Joy, ada our legend Ram Laram, dan banyak lagi artis. And also our MC. Nanti DJ kita pun akan ada di sana.
2: Begitulah Dania. Mungkin selepas ini kita perlu bersama dengan mereka lagi atau kita teruskan sajalah.
1: Yalah, sebab diorang pun sudah bersama-sama kita. Tadi berapa minit sudah? Ada 20 minit sudah.
2: Diorang
1: pun sudah jemput juga.
2: Sudah jemput juga. Jadi
1: satu lagi lah sebelum kita berpisah, kita mau kongsikan lah mungkin project yang akan datang lah. Kalau Dania tadi sudah dikongsikan single terbaru, tapi akan datang nih coming soon sepanjang tahun 2026 nih. Yang terbaru kalau ada apa-apa Joy,
2: mungkin macam Joy ada berlakon kan?
1: Insyaallah ada nyanyian kan?
4: Betul, lagu lah single yang akan keluar insyaallah dalam bulan 6 macam tu insyaallah.
2: Bulan 6.
4: Ini pun dia punya genre pun balada jugaklah,
2: style balada. Bulan depan ni.
4: Ya, insyaallah.
2: Okey.
1: Dania.
2: Dania pula.
3: Okey. Saya macam Joy juga, sama juga semestinya saya akan keluarkan lagi banyak single, mungkin album, album yang penuh dengan lagu. Mungkin juga saya akan luaskan lagi saya punya bidang seni lah, mungkin berlakon ke. Mungkin boleh try, saya akan try di masa akan datang.
2: Kalau umur-umur Dania sekarang ni baru lepasan SPM kan, trylah semua benda. Sebab bila sudah mencapai umur yang macam lanjut sudah kan, baru macam rasa menyesal kenapa lah saya tidak try masa semuda-muda.
3: Nanti cuma mama saya cakap, nanti kalau sudah tua-tua kalau mau ikut sakit belakang mana.
2: Bau minyak gusuk sudah.
3: Pergi mana-mana bau minyak gusuk sudah.
2: Nah. Jadi cubalah sekarang ni. Dan kami harapkan semuanya berjalan dengan lancar pada malam hari ini pun. Kita sudah pun
1: malam ni pun kita bersama dengan mereka juga untuk full dress rehearsal. Betul. Tapi untuk kemuncaknya besok malam, yang anda boleh datang dan saksikan Joy, Dania serta artis yang lain untuk mempersembahkan.
2: Betul. Jadi jaga kesihatan. Kita jumpa lagi pada malam esok untuk konsert 8770 ya.
1: Okay, lagi. Terima kasih Joy. Terima kasih
3: Terima kasih juga
1: dalam karya sebagai
2: Okay. Betul. Jadi kita terus jalan lagu daripada Joy, Kau Curangi Aku. Dan mungkin Edwin sampai sini sajalah.
1: Awal lagi. Tidak lagi lah lepas
2: Okay, kami belum mau tutup lagi. Kamu tunggu dulu segar ya. Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
3: Betul, kalau kamu mau menang 2 tiket percuma itu, kamu kenalah jawab kuis yang seperti kita bagi tadi awal-awal lah,
4: ya,
3: kan?
4: Betul. Ha-ha. Hari ini, hari yang terakhir. Tadi sudah kita bagi tahu soalan untuk segmen segar. Ada satu lagi peluang anda untuk menang 2 tiket masuk tempat duduk paling depan dalam Bah Ngamla itu petang ini.
3: Iya, okey. 2 tiket percuma ini anda boleh dapatkan. Yang tanya di mana kami boleh dapat yang sudah menang tu kan, di mana kami boleh dapat ini tiket kan. Kamu boleh datang di ITCC pada malam esok.
4: Betul.
3: Dan pergi di Mini Conti.
4: Di situ kita akan bagi tiket dan kamu boleh masuk terus ke tempat duduk paling depan tu.
3: Betul.
4: Okey, tadi soalan kita bukan bagi soalan, tapi kita mau kamu teka tajuk lagu yang Ikhle sudah kasih main. Ada lagi kah Ikhle?
3: Ada. Cuba kita kasih dengar ya.
4: Lagu yang kita mau suruh kamu teka, lagu ini.
3: Lagunya sudah disebut lagi kan.
4: Tajuk liriknya itu, dalam liriknya memang itulah tajuknya.
3: Iya,
4: itu.
3: Itulah tajuknya.
4: Jadi lagu tersebut nyanyian Ray Kimara dengan tajuknya Kau Yakin Saja.
3: Betul.
4: Dan kita ada pemenang.
3: Pemenangnya adalah
4: Naka, nama di sini kan Naka B. Tahniah Naka B.
3: Naka B, kalau boleh terus saja bagi nama penuh kan, butiran yang diminta
4: ya,
3: supaya kami boleh terus bagi kepada penerbit lah.
4: Betul.
3: Jadi tahniah yang menjawab dengan tepat. Ada juga yang jawab yang lain, cuma mungkin ejaan salah. Ada juga yang jawab betul. Dorang cuba-cuba, cuma dorang mungkin jauh.
4: Betul. Kan? Tidak dapat datang lah dan sebagainya lah. Tapi dapat. Terima kasih untuk cuba anda mencoba dan juga bersama-sama kami lah di dalam kuis. Dan petang ini ada satu lagi peluang untuk anda menang dalam segmen Bah Ngamla itu.
3: Betul. Okey, jadi sampai sini sejak Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu untuk segar Sabah FM untuk hari ini.
4: Ya.
3: Jangan lupa datang pada hari esok.
4: Betul, besok datang awal pun boleh sebab kita ada siaran di Konti juga bermula 2 petang.
3: Ya.
4: Lepas tu petang tu ada Geng Bubut dan kita ada showcase sebelum konsert bermula.
3: Ya, kalau saya kan semua datang, semua target-target. Kalau boleh, tapi kita staff kan tak boleh.
4: Tak boleh. Kita ada cabutan bertuan, kita tidak boleh.
3: Ya, kita tak boleh. Dan sangat premium.
4: Oh yo, apa tu? Ada motosikal, ada TV, baucer penginapan, baucer penerbangan.
3: Betul. TV dia besar, geng.
4: Berapa inci?
3: Nanti tapi, lah ya. Besar lah.
4: Okay.
3: Jadi kalau kamu mau datang, kamu bersedia dengan hati untuk dapat yang besar, kamu bawa van, mana lah tau kamu dapat.
4: Bersedia betul lah.
3: Bersedia betul tu. Mana tau rezeki kan.
4: Okay. Jadi sampai pertemuan kita untuk edisi hari ini. Kita jumpa esok dalam konsert 80-70.
3: Yep.
4: Segar akan kembali pada Isnin minggu depan.
3: Iya. Saya Ikhlas Jamie.
4: Saya Edwin Robin. Jumpa lagi.
3: Bye-bye.

Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Fikirkan yang esok, kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Kerja oh boy, menghiburkan pagi Jumaat anda. Hari ini hari kerja untuk anda semua. Dan besok ada yang off, ada yang kerja juga macam kami di Sabah FM. Apapun, Kak Kaci akan menemani anda dari 10 pagi ini sampailah 2 petang nanti. Teruskan bersama kami, okey, di Ekspresi Inspirasiku.
1: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.

Ekspresi Expressku, selamat malam kepada anda. Hari ini lagu artis bebas, okay? Untuk menu playlist hari ini, hari Jumaat. Jadi macam biasa, tinggalkan komen anda di Facebook Sabah FM ataupun hantar lagu menu playlist anda itu di WhatsApp 019-490-4848. Ada orang bilang lagu ni paling siok sekarang ni, Kak Kaci, boleh kasih main? Boleh. Sayang orang sama, Adira Suhaimi, Sabah FM bagus banget.

0: santai bersama dengan kami di Jom kita makan di kedai Pak Karim.
1: Kenapa di kedai Pak Karim?
0: Kari ayam, kari daging, kari ikan, kari kambing, kari kurma dia. Semua sedap-sedap. Kau punya.
1: Sedapnya. Betul ke?
0: Terbaik. Macam masakan mak saya. Dia guna rempah cap mata. Keluaran kilang rempah Jaya Sakti. Macam mak saya.
2: Rempah kari cap mata. Melazatkan masakan anda. Ingat rempah, ingatlah cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Tawau 95.7 FM.
6: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
7: Gadis-gadis seluruh dunia.
6: Yang mengusik jiwa.
7: Hayalan menjelma ketika kita.
6: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

Express Express Crew. Terima kasih membeli Sabah FM Bagus Ba. Jangan lupa, okay guys, besok malam, besok yang kita tunggu-tunggu selama sebulan lebih ni, okay, untuk konsert 80-70. Kalau kamu dengar lagu tu tadi, itulah lagu yang paling dinanti-nantikan, okay. Mana semua peminat Ram-la-ram teriak sikit, gitulah dia punya feeling-feeling besok malam kan. Okay, jadi Kakak Cik mau kasih hi-hi dulu sama kawan-kawan kita yang sudah hi sama Kakak Cik di WhatsApp. Ada Iman, ada Zafira, ada Alice, Fatimah Haris, Yan Yana bilang dia mau datang besok, jumpa di sana, okay Yan Yana. Ada juga Emma, Emma bilang dia mau datang juga, kenapalah sesama, ya jangan lupa pakai mask, supaya kami tahu itu kau. Okay gurau, apapun, jangan lupa, okay, untuk datang bersama-sama kami memeriahkan lagi konsert 80-70 sebab konsert ini pun untuk anda semua. Alright, okay, jom kita lain lagi satu lagu yang akan menghiburkan kita besok malam. Haziq Rosby, Nur Lela, sampai sembang.

0: Alahai Nurlela.
1: Ahai Nurlela, alahai Nurlela, gadis Melaka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey, kita jumpa di sana.
1: Ahai Nurlela.
3: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan bahngam Melaitu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
4: Waktu malam.

0: Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di

Ekspresi Inspiras Coach, terima kasih membeli sebuah iPhone bagus ba. Hai-hai dulu lah sama kawan-kawan di Facebook. Kalau tadi sudah diwasarkan, sekarang kita hai-hai juga sama kawan-kawan di Facebook. Ada Ayan, Puan Mil, Syahir, Marsa, Hasna, Tiara, Timbul, Pak Yul, James, Mama Yusuf, ada juga Tantari dan Mas Mira. Okey, jangan lupa untuk order lagu Artis Bebas untuk menu playlist hari ini. Terima kasih yang sudah hantar. Dan Kakak Cik akan mainkan lagu-lagu anda itu selepas satu tengah hari ini. Terus kekal bersama Kakak Cik sehingga

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Baguslah.

Pagi jam yang kedua ini bersama Kak Kaci dalam ekspresi Inspirasi Ku. Kak Kaci masih kongsi dulu info cuaca yang mana dikeluarkan oleh Met Malaysia dan dijangka hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau, Senakan dan wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan dijangka di Kudat untuk pagi ini. Namun di Kota Merudu ketika ini dia kasih kongsi Kota Merudu cerah dan begitu juga di Tawau. Tawau pun cerah ketika ini, bilang Marsa. Dan kalau kita tengok info trafik, sedikit sesak di sekitar Kota Kinabalu 3 hingga 5 minit sahaja. Tapi kalau anda ada info cuaca atau info trafik yang mau dikongsikan, boleh saja WhatsApp Kak Kaci, okay, di 019 490 48.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Amboi, Kak Pak. Sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
3: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
2: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
3: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
2: Masak sedap, suami pasti sayang.
3: Tentulah, rempah kari cap mata memikat selera.
4: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.
5: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
6: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
5: Afiq Syazwan.
7: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
5: Haziq Rosebi.
8: Ahai Nur Lela.
5: Ray Kimara.
8: Oh,

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
2: Jika anda seorang perokok atau berniat untuk menjadi perokok, berhentilah segera. Demi kesihatan keluarga kita, kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan seperti batuk, asma dan jangkitan pada paru-paru serta telinga. Rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti strok, serangan, sakit jantung, kanser paru-paru. Juga dikatakan berkemungkinan besar menjejaskan kesuburan mendapatkan zuriat. Jauhi rokok, keluarga sihat, hidup lebih ceria.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

awal sebab kami ada geng bubut. Ada hadiah-hadiah menarik untuk kamu. Dan selain itu, yang paling penting, ramai orang tanya, mau bayarkah? Tidak payah. Masuk percuma saja untuk tengok artis-artis mantap yang bakal kasih gegar pentas ITCC. Ada Ramla Ram, Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Reki Mara, Sitipa Jahamin, Joy dan juga Dania. Dan of course kita juga ada DJ-DJ mantap, okay? DJ-DJ yang sporting, DJ Edith, Azmi, Wan J, Iklay, Shaf. Semua mereka ni adalah pengacara anda malam itu. Dan banyak hadiah lagi untuk kamu, okay? Jadi datang awal, boleh kita berging bubut. Jadi orang bilang tidak sia-sia datang. Dan satu kali lagi Kak Kaci, makasih kongsi. Kalau nampak billboard di DBKK tu, ambil gambar, kasih share sama kami, okay? Jadi jangan lupa, di mana kita jumpa besok? Di ITCC.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, bah.
2: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
3: Menyebar berita palsu mampu menyebabkan keresahan dan ketegangan kepada masyarakat. Berhati-hati memuat naik berita yang tidak benar di media sosial. Pastikan kesahihan sumber berita yang anda terima. Jadilah pengguna media sosial yang lebih bijak. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku. Kota Belud 101.5 FM.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

Ekspresi Inspiras Crew. Baik, kalau ada info cuaca boleh jap kongsi sama Kak Kaci di 019-490-8888. Macam semalam hujan lebat di Kota Kinabalu. Dan bagaimana pula di Senakan? Sabli kasih kongsi hujan ketika ini. Hati-hati memandu, okey? Dan kalau ada info yang mau dikongsikan, cuaca ataupun info trafik, boleh saja WhatsApp Kak Kaci, okey? Di 019-490-4848. Jom kita hibur dengan lagu ini, Tulus Hati-hati di Jalan.

0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xie xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Matsuko.
4: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Asiku. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
7: Kota Belud 101.5 FM.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Prizwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye klon wakale la? Refuge nan zon nan.
2: Ekspresi Inspiras ku, baik hati-hati memandu dan terima kasih membeli sebaik yang bagus ba. Sebentar lagi berita utama 12:30 hari dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
2: Turun pesta, cari vista, banyak mes. Bunyi tebal empat tangsi macam band.
3: Sebentar lagi, utama 12 tengah hari.
4: Baguslah.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada kepada komuniti Pihiling. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIP, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susunan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat, gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamid, Sirik dan Pulau Qasim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Dah siap? Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
2: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
5: Tidak salah ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
6: Engkaulah pilihan hati.
7: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
6: Kesyurgamu
7: Sabah FM.
8: Baguslah. Baik saudara, kita ke Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk siaran langsung solat Jumaat bersama rakan Roy Rafiq. Silakan.

Baik, terima kasih rekan setugas di Konti Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, ahli keluarga baginda serta para sahabat yang mulia, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Salam Jumat penghulu segala hari. Hari ini 8 Mei 2026, bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijri, bersama saya Roy Rafiq Hashim dari Masjid Negeri Kota Kinabalu Sabah. Kami bawakan saya langsung solat fardu Jumat hari ini. Dan untuk makluman para pendengar, imam yang bertugas hari ini Ustaz Nashraf Aidin bin Haji Nahar dan khatib adalah Ustaz Muhammad Syaril Effendi bin Ismail, manakala Bilal pula adalah Ustaz Ahmad Zain bin Haji Lamid. Baik saudara, kita terus saja ke dalam utama untuk mendengar azan yang pertama.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan saya langsung ini yang kami bawakan dari Masjid Negeri Kota Kinabalu, dan kepada muslimin dan muslimat yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid yang menganjurkan solat Jumaat, berhati-hati dalam pemanduan anda dan jangan lupa untuk niat beriktikad dan masuk ke masjid supaya amalan-amalan sunat kita dianugerahkan pahala berlipat kali ganda. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu lagi khutbah yang akan disampaikan dari mimbar yang mulia. Jadi sama-sama kita dengarkan sebentar saja lagi agar ianya bermanfaat kepada kita insyaAllah. Dan hari ini tajuk khutbah yang akan disampaikan adalah Kasih Ibu Jejak Mukmin Menuju Syurga. Saudara, bukan sedikit pengorbanan seorang insan bergelar ibu. Dia mengandung dengan keletihan, dia melahirkan dengan kesakitan, dia menyusukan dengan kepenatan, dia membesarkan dengan kesabaran, dia mendidik dengan pengorbanan. Dan semua ini dilakukan bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, bahkan selagi hayat di kandung badan. Ibu mengandung tiga bentuk kesusahan dan menanggung kesusahan yang tidak ditanggung oleh seorang ayah secara langsung, yaitu kepayahan mengandung, keperitan melahirkan, kesusahan menyusukan dan membesarkan. Hakikatnya, ibu bukan sekadar pembawa zuriat, tetapi pembina umat. Dari rahim para ibulah lahirnya para ulama, pemimpin, mujahid, da'i dan pejuang agama. Di sebalik kehebatan ramai tokoh Islam, pasti berdiri seorang ibu yang soleha, yang membentuk jiwa mereka dengan didikan, doa dan pengorbanan. Namun amat mendukacitakan, dalam dunia hari ini, kemuliaan seorang ibu semakin dilupakan. Ada anak yang lebih lembut dengan orang luar daripada ibunya sendiri. Ada yang sanggup meluangkan masa berjam-jam bersama rakan dan kawan, tetapi merasa berat bertanyakan kabar ibunya di kampung halaman. Ada yang sanggup berbelanja besar untuk keseronokan diri, tetapi berkira untuk membantu ibu sendiri. Bahkan ada juga yang hanya mengenang jasa ibu apabila pusaranya telah ditimbus tanah. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan menjadi sia-sia, sebelum doa seorang ibu terhenti di dunia, marilah kita kembali menilai diri sejauh manakah kita telah memuliakan insan yang menjadi sebab kewujudan kita di muka bumi ini. Saudara, kasih ibu merupakan asas utama dalam membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera. Begitu juga dengan seorang bapa bertanggungjawab menjamin keselamatan dan keharmonian dalam sesebuah kekeluargaan. Kasih sayang ibu, bapa bukan sekadar perasaan, tetapi satu amanah yang menjadi jalan menuju keredaan Allah terhadap anak-anak. Ingat, anak-anak merupakan amanah yang sangat berharga dalam kehidupan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن الله مع المتقين قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Khatib ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah melakukan perkara yang laga, yakni melalaikan seperti berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kasih Ibu, Jejak Mukmin Menuju Syurga. Jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh keberkatan ini, khatib ingin mengajak diri sendiri dan seluruh jemaah sekalian untuk menundukkan hati, memperlahankan jiwa, lalu merenung sejenak tentang suatu nikmat yang amat besar dalam kehidupan insan, yaitu nikmat memiliki insan istimewa bergelar ibu. Betapa ramai manusia hanya menedari nilai sesuatu hanya setelah kehilangannya. Betapa ramai anak yang tidak pernah benar-benar menghargai sentuhan tangan ibunya, lembut nasihatnya, sabar didikannya dan tulus doanya, melainkan setelah tangan itu kaku di pembaringan, suara itu tidak lagi menyahut panggilan, dan doa itu terhenti bersama hembusan nafasnya yang terakhir. Sesungguhnya, ibu bukan sekadar insan yang melahirkan kita ke dunia. Ibu adalah insan pertama yang mencurahkan kasih dan cinta terhadap kita sebelum sesiapa pun mengenali kita. Dialah yang memikul kita dalam rahimnya tatkala seluruh dunia belum mengetahui kewujudan kita. Bahkan dialah insan yang menanggung kesakitan demi kesakitan, kelemahan demi kelemahan, dan kesukaran demi kesukaran, agar anak yang dikandungnya dengan penuh kasih dapat melihat cahaya kehidupan. Lantaran itu, Islam amat menitik beratkan soal bir al-walidain, yaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Bahkan amalan ini merupakan antara ibadah yang terbesar selepas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Menerusi firman ini,
kita dapat perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut hambanya agar berbuat baik kepada ibu dan bapa. Sebaik sahaja dia memerintahkan untuk mentauhidkannya serta tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Hal ini sekaligus memberikan gambaran betapa agungnya kedudukan mereka di sisi syarak. Dan pastinya ibulah yang memperolehi bahagian yang lebih besar daripada penghormatan ini kerana besarnya jasa dan pengorbanan yang dipikulnya. Jemaah-jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedikit pengorbanan seorang insan bergelar ibu. Dia mengandung dengan keletihan. Dia melahirkan dengan kesakitan. Dia menyusukan dengan kepenatan. Dia membesarkan dengan kesabaran. Dia mendidik dengan pengorbanan. Dan semua ini dilakukan bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, bahkan selagi hayat dikandung badan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan yang bermaksud, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahwa pengulangan sebanyak 3 kali menunjukkan keutamaan ibu dalam hak untuk berbakti, layanan baik dan mesra, kelembutan dan penghormatan. Hal ini kerana ibu menanggung 3 bentuk kesusahan yang tidak ditanggung oleh seorang ayah secara langsung, yaitu kepayahan mengandung, keperitan melahirkan, kesusahan menyusukan dan membesarkan. Sidang jemaah-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ibu bukanlah sekadar pembawa zuriat, tetapi pembina umat. Dari rahim para ibulah lahirnya para ulama, pemimpin, mujahid, da'i dan pejuang agama. Di sebalik kehebatan ramai tokoh Islam, pastinya berdiri seorang ibu yang solehah di belakangnya, yang membentuk jiwa mereka dengan didikan, doa dan pengorbanan. Namun amat mendukacitakan, dalam dunia hari ini, kemuliaan seorang ibu semakin dilupakan. Ada anak yang lebih lembut dengan orang luar berbanding ibunya sendiri. Ada yang sanggup meluangkan masa berjam-jam bersama rakan, tetapi merasa berat untuk bertanyakan kabar ibunya di kampung halaman. Ada yang sanggup berbelanja besar untuk keseronokan diri, tetapi berkira untuk membantu ibu sendiri. Bahkan ada juga yang hanya mengenang jasa ibu apabila pusaranya telah ditimbus tanah. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan menjadi sia-sia, sebelum doa seorang ibu terhenti di dunia, marilah kita kembali menilai diri sejauh manakah kita telah memuliakan insan yang menjadi asbab kewujudan kita di muka bumi ini. Kasih ibu merupakan asas utama dalam membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera. Begitu juga dengan seorang bapa. Dia bertanggung jawab menjamin keselamatan dan keharmonian dalam sesebuah keluarga. Kasih sayang ibu bapa bukan sekadar perasaan, tetapi satu amanah yang menjadi jalan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak. Ingatlah,
Anak-anak merupakan amanah yang sangat berharga dalam kehidupan setiap insan. Mereka berhak hidup dalam suasana yang penuh kasih sayang, dijamin keselamatan, dan diberikan pendidikan yang baik. Seiring dengan itu, prinsip perlindungan kanak-kanak turut diperkukuhkan melalui peranan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam yang menekankan hak setiap kanak-kanak untuk dilindungi daripada keganasan, diskriminasi dan eksploitasi. Suhakam berperanan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dipelihara di Malaysia. Pendekatan ini selari dengan nilai kekeluargaan dalam Islam yang menuntut ibu bapa dan masyarakat untuk menjaga kebajikan serta maruah anak-anak. Isu buli dan penderaan kanak-kanak merupakan masalah global yang memberikan kesan besar terhadap perkembangan emosi dan mental. Mangsa buli sering mengalami tekanan perasaan, hilang keyakinan diri, dan berdepan risiko masalah kesihatan mental. Dalam kerangka maqasid syariah, perlindungan kanak-kanak dan menolak gejala buli adalah selaras dengan tujuan utama syariat Islam yang menekankan pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan buli jelas bercanggah dengan prinsip ini kerana buli boleh mengancam nyawa, merosakkan akal melalui tekanan emosi dan menjejaskan masa depan generasi muda. Realiti masa kini menunjukkan bahawa masih ramai kanak-kanak menjadi mangsa buli dan penderaan. Kesannya bukan sahaja bersifat sementara, malah boleh berpanjangan hingga ke dewasa sehingga berlakunya gangguan kebimbangan dan kemurungan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, langkah pencegahan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan. Dalam ajaran Islam, sebarang bentuk kezaliman adalah dilarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya dan tidak boleh membiarkan orang lain dizalimi, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Justru itu, kasih ibu, jejak mukmin menuju ke syurga, bukan hanya sekadar ungkapan, tetapi satu hakikat bahwa kasih sayang ibu yang ikhlas mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bebas daripada kezaliman. Dengan memelihara hak kanak-kanak dan menolak buli, kita bukan sahaja memenuhi tuntutan agama, malah membuka jalan menuju kehidupan yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa pengajaran dan nasihat penting untuk direnungkan serta diamalkan bersama. Yang pertama, hargailah ibu selagi dia masih hidup. Ini kerana peluang untuk berbakti secara langsung kepadanya pasti akan berakhir apabila nyawanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jagalah tutur kata dan akhlak terhadap ibu. Kerana kelembutan kepada ibu adalah tanda kesempurnaan iman dan kemuliaan akhlak. Yang ketiga, luangkanlah masa dan perhatian kepada ibu. Kerana kasih sayang dan kehadiran anak-anak adalah lebih bernilai daripada wang ringgit, harta maupun hadiah. Yang keempat, didiklah anak-anak untuk menghormati ibu bapa, agar lahirlah generasi yang mengenal adab, menghargai jasa, dan memelihara institusi keluarga. Yang kelima, teruskanlah berbakti kepada ibu walaupun dia sudah tiada. Ini boleh dilakukan melalui doa, sedekah, amal jariah,
dan menyambung silaturahim dengan orang yang dikasihinya. Dan yang keenam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam terus memperkukuh prinsip rahmah dan insan bagi menggalakkan masyarakat berperanan melindungi hak kanak-kanak di Malaysia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah, waj'alillahumma hazihil baldah wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah innaka raufur rahim. Allahumma dfa'annal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkanlah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadang.

Terima kasih Inspirasku. Baik, selain RTM Klik, anda boleh juga mendengarkan kami di portal Radio RTM. Pilih Sabah FM dan dengar kami semuanya di hujung jari anda. Baik, sebentar lagi berita ringkas Sabah FM.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Hari Anda bermula di sini. Yeah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzlan Rafika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan, tempat air mata jatuh tanpa suara, tempat seorang isteri dipukul, seorang suami dihina, anak-anak didera, malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024. Kes terbaru nun jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula mendedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lenore Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia suatu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul, ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan bukan tanda kasih sayang,
bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan Zamzuri Zawawi.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

Terima kasih bersama Kak Kaci dalam Ekspresi Inspirasiku sejak 10 pagi lagi sehinggalah saat ini, yang mana lagu tidak sempat Kak Kaci mainkan untuk playlist hari ini. Menu playlist hari ini ada lagi minggu depan, okey, Isnin hingga Jumaat. Selepas ini Nodi akan meneruskan hiburan untuk anda dalam Bah Ngam Latu Janji Dengar. Kita jumpa di mana esok? Di ITCC, okey, untuk konsert 80-70.

Dazan, Siau memilu wakil abonit Brunei, Adai Nai, Sungai dan banyak lagi bang. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangan. Rentak pilihan suara Sabah.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji denger
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okay, Sabah FM bagus bang. Terima kasih Kak Kaci yang kasih kawan kamu bersih ruangan ekspresi sebentar tadi. Dan untuk 4 jam seterusnya, Bahngamlah tuh 2 petang sampai 6 petang bersama dengan Nodi. Untuk petang ini, satu orang kasih kawan kamu, tidak apa, tidak apa. Yang penting anda semua terus gembira bersama kami, okay? Dan macam biasa, kita ada belajar bahasa etnik untuk jam yang pertama. Sebab besok kan ini konsert 80-70 RTM. Jadi kita mesti mau kasih meriah lagi. Jadi untuk kamu semua, kamu boleh komen belajar bahasa etnik untuk ini petang. Esok saya mau datang awal tengok konsert 80-70 RTM. Kamu kasih translate dalam bahasa etnik masing-masing, nanti nak dikasih baca, okay? Dan napasnya juga tadi pun Azian dia jalankan tadi, dia pergi ambil artis. Si Haziq Rosebi, si Afiq Sazwan pun sudah sampai. Jadi untuk kamu semua, jangan lupa untuk sama-sama meriahkan dan juga kita sama-sama berhibur dalam konsert 80-70 RTM pada hari bila, hari esok, okay, bertempat di ITCC Mall. Okay, baiklah. Jadi kepada kamu semua, kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 untuk belajar bahasa etnik untuk ini petang, iaitu esok saya mau datang awal tengok konsert 80-70 RTM. Kita berhibur bersama dengan lagu ini. Lagu ini merupakan lagu ataupun artis yang akan menghiburkan anda pada malam tersebut juga, itu Ray Kimarah. Lagunya bertajuk Kau Yakin Saja. Kita mesti yakin, kita mesti mau datang itu konsert 80-70 RTM. Sabah FM, bagus bang.

saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

0: Ya, sampai FM Bagus Ma. Nah, itulah kita punya belajar bahasa etnik pun hari ini kan, cerita pasal apa ini, kena datang awal. Nah, kenapa kita perlu datang awal? Sebab masa tu ada geng bobot. Lepas tu kamu boleh apa ini, daftar lebih awal untuk cabutan bertuah. Wui, dapat menang motor dan macam-macam lagi lah barang elektrik sebenarnya kan. Nah, jadi untuk kamu semua, jangan lupa untuk hari esok datang beramai-ramai untuk sama-sama meriahkan konsert 8070 RTM. Pastinya bertempat di ITCC Mall Pinampang. Okey, baiklah, belajar bahasa etnik. Esok saya mau datang awal ke konsert 8070 RTM. Terima kasih untuk Hasnan Dawa di Lahdatu. Dia bilang kalau dalam Bugis Bone, bajak yang melo loka maileh di acara 8070 RTM. Nah, gitu. Okey, ada bilang si Maini Emma pula, selesema aku DJ esok tetap on biarpun selesema. Dia bilang, oi, semangat. Dia ada antara voice note di sini. Kita dengar apa dia cakap. Okey,
1: selamat datang DJ Nodi.
0: Iya, yeah.
1: Etnik saya bobot DJ. Begini bunyinya DJ. Suap aku mau makarikot awal mengontong kunset walupuluh turuk puluh RTM. Oke DJ. Bye.
0: Ah, waru puluh turuk puluh. Oh, 80-70. Terima kasih untuk psikologi. Oh, dia bilang di sini, suap rumikot aku tawal meintong raramai mosi sinding 80-70 RTM. Bilang sana cuaca cerah, tapi di KK sekarang ini hujan lebat lah. Mungkin di kawasan yang lain ada hujan apa ni, hujan sikit-sikit, ada yang cerah. Apapun, hati-hati untuk kamu semua. Okay, satu lagi kita ada si Tiap Sasanin. Dia bilang, suap aku mau rumikot awal mengontong dah konsert 80-70 RTM. Dia bilang, bisa ya Buffett. Okey, terima kasih juga untuk kawan kita di sini yang hantarkan voice note. Kita dengar dulu apa yang dia cakap ini.
2: Selamat petang DJ Nodi.
0: Iya, yeah.
2: Selamat bertugas. Saya Kak Am dari sini, dari Penampang. Dan lebat sekarang ini.
0: Ya, betul.
2: Di sini Kak Am ingin kongsikan bahasa Bajau sama Kota Marudu. Semua aku ingin teko awal ngendak konsep wompu pitumpu RTM. Nah, ada juga kakak kongsikan dia no di sana di Facebook Sabah FM. Oke, terima kasih DJ Nodi.
0: Oke. Okay. Alright, terima kasih untuk Kak Ambens. Nah, dia ada antar di apa ni, Facebook, di WhatsApp pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, apapun, sekarang ni bulan 5, 8 Mei 2026, bulan Kaamatan. Kita ada lagu daripada Panzi Ruzi, Kaamatan, ada di mana-mana. Sabah FM, bagus banget.

0: Bogor.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput Anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penapang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan Anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa Anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.
2: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert

Bangga melatu janji dengar 2.30 minit petang sama petang untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Odi untuk petang ini. Okey, belajar bahasa etnik esok saya mau datang awal tengok konsert 80-70 RTM. Okey, terima kasih untuk si Joy yang berada di Keningau. Dia bilang Dusun Gana Bingkor Keningau. Dia bilang suap masa apa Minang aku iloi konsert 80-70 RTM iloi ITCC Pinampang. Nah, datang awal lah kamu. Lagi kita ada si Emma Fatima dalam bahasa Bisaya. Dia bilang suap aku awal mongoi mongontong da konsert 80-70. Okey, lagi kita ada si Rosie Williams. Dia bilang suap moi aku romikot awal mintong konsert walu om turu. RTM Sabah FM bagus ba. Terima kasih. Lagi yang sudah komen di Facebook, kita ada si Rina. Dia bilang susuap aku moi matong awal. Matong awal lah, datang awal mongoi ilong da parayaan 80-70 RTM Murut Beaufort. Dia bilang terima kasih untuk si Rina. Alice Raymond, dia bilang dalam bahasa etnik Iban Sarawak, pagila aku ka datai tumu meda konsert 80-70 RTM. Okey, pagila aku dah datai, pagi lagi sudah saya datai. Dia bilang tumu meda konsert 80-70 RTM. Okey, lagi kita ada kawan kita di sini si Wudit. Dia bilang suap rumikot aku mogulu-gulu mintong konsert 80-70 RTM. Terima kasih yang sudah komen-komen. Terus lagi komen-komen. Kita ada lagu daripada Siti Tipa, Cintai Aku. Siti Tipa juga akan bersama dengan kamu hari esok di konsert 80-70 RTM di ITCC Penampang. Okey, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Hai, saya Siti Bujahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
1: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
2: Jom datang ramai-ramai.
3: Hitungan pesaatan. Sum Jog Jog Tam Grand Ballroom ITCC Penampang Masiam Halibulan 5 itu magbiak makabaanan artis Ram Laram Alfik Sazuan Haziq Rosibi maka hika lagi. Pasod para suma konsert walumpuk pitumpuk. Dengar lo lagi. Magbak kitam

Dazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bang. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bahnga.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: Bagus Bah.
3: Okey, sampai FM Bagus Bah, 2.41 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Odi untuk petang ini sampai pukul 6 petang nanti. Okey, alright, kita terus dikasih baca di sini. Kita ada si Belontong. Dia bilang, dalam bahasa Dusun Liwan Tambunan, esok saya mau datang awal menonton tengok konsert 80-70 RTM. Dia bilang, suap rumikot aku awal poh mintong konsert 80-70 RTM. Terima kasih untuk si Belontong. Lagi kita ada si Fians di sini. Ini dia bilang dalam bahasa Brunei, esok kan datang awal kediaku menonton konsert 80-70 RTM. Dan dalam bahasa Brunei, bersih kampung air menandi, dia bilang di sini, lai esok kan lai esok kan badudun awal sambat sedikit kediaku menonton konsert 80-70 RTM. Nyamuk. Dalam dusun Brunei pula dia bilang, dendom kujikan mikut awal do nongintong konsert 80-70 RTM. Okey, terima kasih untuk si Fians. Si Amizan Abdin dalam bahasa Bajau sama KB, mau ngaku ingin teko awal ngendak konsert 80-70 RTM. Mesti datang awal lagi, okay? Sebab kalau datang awal dapat itu apa ni, ikut itu geng bubut lagi, boleh menang hadiah lagi dan juga cabutan nama bertuah. Itu yang paling penting. Kamu mau datang awal, daftar awal supaya nama kamu tidak tercicir. Okey. Lagi kita ada si Suhanali, dia bilang, suap mau kikiro aku rumikot diti konsert 80-70 RTM. Mau kikiro ah. Okey. Alright, yang penting datang awal. Harus. Lagi kita ada si John di sini, dia bilang dalam etnik dusun Labuk Telupit, subab asarap aku rumikot moi intong konsert. Asarap lah awal-awal lah, datang awal-awal. Okay, alright, lepas ini dikasih baca lagi, kamu boleh lagi terus komen-komen di Facebook ataupun di WhatsApp. Kita ada lagu daripada Candy, Noilaan Kunodi. Sabah FM, Bagus Bah.

Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Hitungan pasaatan. Sung Jong Jong Tam Grand Ballroom ITCC Pinampang Masiam hari bulan 5 itu magbiak makabaanan artis Ram Laram, Alfik Syazwan, Haziq Rosibi, maka hika lagi. Pasod para suma, konsert walumpuk pitumpuk. Dengar lo lagi. Magbak

0: Lagu daripada Dam Rahsia, Senyuman Sabahan, mungkin pukul 2.52 minit petang. Tadi sempat juga Nodi tengok-tengok di TikTok kan. Lepas tu ada Nodi nampak orang tengah live. Beberapa kawasan di Sabah ini ada yang dilanda banjir. Jadi apapun mengharapkan agar semuanya baik-baik sahaja. Dan semoga dipermudahkan urusan, itu yang kita harapkan. Okay? Dan bagi mereka yang tergesan dengan banjir ini, diharapkan dapat bertabahlah dan dapat mengharungi keadaan ini dengan bersabar sekali. Okay? Itu yang kita mau, sentiasa bersabar dan kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja dan semoga dipermudahkan sebarang urusan anda. Okay? Alright, belajar bahasa etnik untuk petang ini. Nodi terus kasih baca lagi. Terima kasih untuk Hani Mahani, dia bilang dalam bahasa Brunei, esok akan datang awal ku melihat konsert 80-70 RTM. Kelagi bagus bahasa Sabah FM, dia bilang. Oh, terima kasih Hani Mahani. Lagi untuk anda semua yang sudah komen di Facebook, terima kasih banyak-banyak. Nanti coba refresh di sini, kita tengok lagi siapa yang singgah. Kita ada si Nerendullah, dia bilang sumuap aku suap moy intong keramaian 80-70 RTM. Dia bilang oh sumuap aku suap, oh sumuap aku suap, oh saya mau awal besok, dia bilang mau pergi tengok keramaian. Alright, lagi kita ada si Shanti, dia bilang dalam bahasa Brunei, esok ku kan awal datang melihat konsert. Oh, datang awal kya. Lagi kita ada si Kipli, dia bilang dalam bahasa Melanau Mukah, dia bilang sumune akau lo bak tapak awel bak pegui kunsut 80-70 RTM. Itu dalam bahasa Melanau Mukah. Okay? Baiklah, terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik untuk petang ini. Pastinya sekejap lagi di jam yang kedua, Nodi terus kongsikan kepada anda semua topik santai kita untuk hari ini. Okay? Kita ada lagu gandingan Amin Wali dan juga Zuana Zulmat, Siapa Dia. Terus dengar Sabah FM, bagus mah.
1: Ini adalah Fizan.
2: Oh yeah.
1: Yeah.

0: Season. 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela.
0: Reiki Mara.
4: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?

Okey, sampai FM bagus sebab 3-4 minit petang. Okey, lagu tadi saya suka kau, kau suka sia. Lagu daripada Ledwin Adrian. Okey. Alright, di jam yang kedua Nudi terus kasih kawan kamu, dan pastinya untuk petang ini kita ada topik santai. Cerita pasal kampung kita lah kan. Kita ni kan asal dari kampung. Kita semua asal dari kampung. Okey. Dan pastinya perubahan kampung kamu, apa yang dibangunkan dan apa yang hilang. Nah, kan sebab kampung dari masa ke semasa akan dimajukan. Jadi mungkin ada kenangan-kenangan kita. Dulu ada rumah lama di sini nih, tempat kami selalu main-main. Sekarang tiada sudah. Jadi begitulah. Jadi apa kenangan-kenangan lama yang mungkin sudah hilang ataupun ada yang dibangunkan, apa yang baru di kampung kamu? Ataupun kamu nih lama sudah tidak balik kampung. Nah, jadi kalau kamu boleh tengok-tengoklah, kan pikir-pikir, oh ya kan apa yang kena kasih maju di kampung saya nih, ada bilang. Jadi bolehlah kasih kongsi sama Nudi. Lepas tu kamu boleh pikir-pikir juga. Tapi selepas dimajukan, ada pula ni yang hilang. Dia bilang kalau macam tempat Nudi lah kan, banyak sebenarnya yang sudah dimajukan. Kita dapat dewan baru. Lepas tu jalan raya juga di baik pulih, terutamanya di kawasan kan kami, kawasan kampung kami ada 4 kampung. Jadi satu jalan ni kan sudah pun di baik pulih. Kalau dulu jalan ini gravel, yang batu-batu, babuk lagi. Sekarang sudah kena aspal. Itu salah satu kemajuan yang telah pun diberikan. Dan mungkin, tapi ada yang hilang. Bila diingatkan kembali, satu ataupun dewan tu kan tiadalah hilang. Dulu selalu kami main badminton, main bola tampar, main sepak takraw di dewan. Tapi sekarang tu dewan tiada sudah. Tapi dia sudah dibuat yang baru, tapi tukar tempat. Lebih kurang begitulah cerita dia kan. Jadi kamu punya kampung macam mana, apa yang dibangunkan dan apa yang hilang? Kamu boleh hantarkan respon kamu macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848, ataupun boleh komen-komen di Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kita ada lagu ini terus dengar Sabah FM.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Hitungan pasaatan. Sung Jog Jog Tam Grand Ballroom ITCC Pinampang Masiam Halibulan 5 itu magbiak makabaanan artis Ram La Ram, Alfik Sazuan, Haziq Rosibi makahika lagi. Pasod para suma, konsert walumpuk pitumpuk. Dangal lo lagi. Magbak

Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah, dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey, kita jumpa di sana. Ahai.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
0: janji denger
1: Sabah FM,
0: bagus banget.
2: Ya, sampai FM bagus ba, dan sekarang pukul 3.21 minit petang, dan sebagai panduan rekan-rekan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 8 Mei 2026, juga bersama dengan 20 Zulkaidah 1447 Hijriah, dalam pada pukul 3.34 minit petang nanti. Sampai FM bagus ba.

0: Terima kasih.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Matsukul.
5: Paring kuanangan.
2: Ponsikau.
6: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
7: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Bagus.
8: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Kamu ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Sabah FM. Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 4 petang. Dan di jam yang ketiga yang dikasih kawan kamu untuk hari ini. Hari ini hari Jumaat 8 Mei 2026. Cerita kita untuk petang ini adalah sama dengan kampung kamu. Okey, perubahan kampung kamu. Apa yang dibangunkan dan apa yang hilang setelah dibangunkan, kan? Alright, ada kawan-kawan di sini yang sudah komen-komen. Terima kasih untuk si Riri. Dia bilang, di kampungku banyak jugalah perubahan. Dia bilang, dulu jalan gravel, sekarang beras aspal sudah bersemen. Dulu banyak hutan, dia bilang, sekarang lapang dan juga ada apa ini, tanaman sawit. Ui, kaya tanaman sawit, boleh tahan. Kita dari si Beluntung, dia bilang, di kampung banyak juga perubahan seperti adanya elektrik dan juga jalan beraspal sudah tidak macam dulu jalan gravel. Kalau malam cuma guna pelita untuk menerangi kegelapan. Syukurlah kan, dia bilang, betul, syukur dengan kemajuan yang diberikan dapat juga kita menikmati apa ini, suasana kampung yang baik. Lepas tu dapat menerangi kawasan-kawasan yang mungkin sebelum ni gelap. Kita sebelum ni guna lampu pom, dia bilang guna pelita, guna lilin. Tapi sekarang ada keadaan sudah. Apapun, kita mengharapkan agar penambahbaikan terus ditambah baik lagi lah kan. Macam kawan kita di sini, dia bilang, si Sindar pula, dia bilang, kalau dulu masih banyak pokok-pokok, sekarang banyak rumah-rumah. Cuaca pun tidak macam dulu sejuk, dia bilang, sekarang panas sudah. Dia bilang, kurang pokok sudah kan. Mau tanam balik lagi tu pokok tu kalau begitu. Dia bilang, dari Kundasang ni. Terima kasih untuk Cinda. Okey, kamu boleh terus komen-komen. Dan cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan perubahan di kampung kamu. Apa yang dibangunkan dan apa yang mungkin hilang selepas dibangunkan, kan? Kenangan yang hilang. Itu adalah lagu daripada Faizal Tahir, Sampai Syurga. Sampai FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Lagu daripada Afiq Zazwan, lagunya yang bertajuk Mendayung Rindu. Ada yang tengah mendayung rindu ketika ini, rindu dengan seseorang. Oh, okey. Tapi apapun, kita terus yang bersama dengan rakan kita, pastinya Kakak Chi dan juga Roy yang ketika ini berada di ITCC. Pastinya suasana ketika ini, punya persiapan akhir untuk konsert 80-70 RTM untuk petang ini. Hello Roy dan juga Kakak Chi.
1: Okay, hi Nodi.
2: Terima kasih Nodi.
1: Baik, sekarang ini seperti biasa dan dari hari itu lagi seminggu awal sudah kita maklumkan kepada pendengar kita di Sabah FM, 9 Mei esok ini konsert RTM 80-70 berlangsungnya di ITCC Grand Mall Penampang.
2: Ya, itulah satu hari lagi kan Rafiq. Jadi kalau macam sekarang ni kan kamu ada perancangan untuk datang, tapi sebelum tu kan, kalau kamu jalan-jalan di Kota Kinabalu, di sekitar Jalan Gaya, di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, wow,
1: ada LED screen
2: kita
1: sana
2: kena
1: tu kan,
2: bangga. Okay,
1: ada promo konsert RTM 80-70,
2: Billboard konsert 80-70.
1: Ya, dan
2: itulah kalau macam inilah ni, diorang bilang kalau ngangam limpas di sana, kena ambil gambar. Lepas tu kan tag Sabah FM.
1: Lepas tu dapat hadiah.
2: Apa lagi kan.
1: Baik, ini perkongsian untuk sepanjang hari ini, di mana hari ini adalah 8 Mei. Sudah pun 4.16 mini petang.
2: Betul.
1: Dan ketika ini tengah berlangsungnya rehearsal,
2: Raptai persiapan akhir lah kan,
1: persiapan akhir. Dan juga malam nanti kita ada kira macam full dress rehearsal. Itu maksudnya adalah bagaimana siaran pada hari kejadian nanti, malam ini akan berlangsungnya.
2: Betul.
1: Untuk jadi, persiapan akhir supaya cantiklah di siaran TV nanti, pengunjung yang datang dan juga pengunjung yang bertuah nanti tu pastinya. Saya jealous sebenarnya. Kapal terbang tu ada tiket.
2: Oh lemah, untungnya yang datang. Itulah, mereka kena datang awal kan. Because besok kami akan bersiaran langsung dari ITCC ini seawal 2 petang.
1: 2 petang kita bersiaran di sini. Selepas Rafiq bersiaran RNR pukul 6 pagi macam tengah hari.
2: Itulah.
1: Lepas habis tu nanti kami akan bersiaran secara langsung di sini. Bukan lagi di Konti tapi di ITCC.
2: ITCC
1: Grand Mall Ballroom. ITCC
2: ada studio mini dan Arif akan bersama langsung di sini. Ui, untungnya
1: Arif,
2: dia
1: Arif saya lagi. Arif
2: kau sudah dikontikan. Okey, jadi itulah, kena datang awal. Kita ada geng bubut.
1: Okay. Kita mau bubut siapa besok?
2: Kita mau bubut pengunjung-pengunjung yang datang di ITCC ini.
1: Tapi sebelah petang kita ada showcase di sini. Di dalam tu ada persembahan utama dan di luar ni kita ada showcase. Pastinya bila showcase ni akan menampilkan artis-artis yang kami panggil pada esok untuk menghiburkan anda yang berkunjung ke ITCC Grand Mall Penampang. Dan juga pastinya kami memberikan hadiah juga, tidak lupa. Kami sentiasa menyajikan hadiah, hiburan, info yang terkini.
2: Tapi diorang bilang, diorang tanya, pukul berapa pre-show ni?
1: Pre-show pukul berapa?
2: 5.15.
1: Sudah Rafiq makan, so Rafiq rehat baru. Macam saya lah konon kan. Berapa tadi?
2: 5.15.
1: 5.15 pre-show dia.
2: Itulah. Jadi siapa artis ni? Ada Jill.
1: Nani.
2: Jals. Dan juga Afiq.
1: Dan pengacara.
2: Bukan Afiq Syazwan, Afiq lain ni.
1: Ini Afiq yang di Sabah.
2: Betul.
1: Jadi Afiq Syazwan malam nanti. Dan showcase ni akan menampilkan dua DJ daripada Sabah FM dan juga Sabah VFM, iaitu Ella. Kak Ella dan juga DJ Peter dari Sabah VFM. My God, Binasi.
2: Okay, malam besok siapakah artis-artis? Kalau tidak perasan lagi itu promo, billboard, itu banting-banting, banding-banding ada kamu nampak ni siapa? Selain Afiq Syazwan kita sudah sebut tu.
1: Kita ada Afiq Syazwan, kita ada Haziq Rosabi.
2: Kita
1: ada Joy, kita ada Roy Joy.
2: Ai.
1: Kita ada Joy, kita ada Ricky Barra, Dania, Siti Pajahamin
2: dan paling penting Ramla Ram.
1: Ya, kau kunci
2: hatiku. Okay, boleh kan?
1: Baik, ini kami dapat kongsikan sepanjang hari ini ialah kami bagi lintas langsung untuk anda seketika di siaran Sabah FM dalam segmen Bahanggam Latu untuk kami membawa perkembangan terkini apa yang berlaku di ITCC Grand Mall Penampang ni. Dan ketika ini tengah berlangsungnya raptai penuh, dan malam ini adalah full dress lah kira, baju yang dipakai pada malam 9 Mei nanti. Petang ni akan semua
2: jadi dipakai. Jangan lupa besok malam 8:30 malam kita akan terus berseran langsung.
1: Betul.
2: Untuk konsep ni. Tapi datang awal
1: seawal pukul Pukul berapa mau datang?
2: Kalau saya lah kan, bagus datang awal macam pukul 3 macam tu, pukul 4 pagi datang lah sebab ada gigubut.
1: Betul, lepas asar pun boleh datang lah.
2: Boleh, paling lepas tu kan pengunjung bertuah, ada cabutan bertuah. Kan macam yang apa, kapal terbang, apa?
1: Tiket kapal terbang, kita ada motosikal, kita ada penginapan, kita ada...
2: Penginapan.
1: Tapi kita dah boleh lah.
2: Dah boleh lah.
1: Boleh. Bagilah pengunjung kita.
2: Okey, tapi tidak apa. Yang dengar sekarang ni, bawa rakan-rakan, bawa family kamu.
1: Ya.
2: Ramai-ramai kita kasih gagar Grand Ballroom ITCC.
1: Ya, konsert RTM 80-70. Apa tu 80-70?
2: Ini sempena ulang tahun RTM ke 80.
1: Dan juga ulang tahun radio RTM di Sabah 70 tahun
2: Betul.
1: Ini susulan daripada kejayaan kita, iaitu misi 80-70 yang menawan puncak Gunung Kinabalu dan juga meletakkan tanda kilometer 8. Dan juga seterusnya kita beralih kepada konsert 80-70. Dan kita banyak lagi program sepanjang tahun sebenarnya kan?
2: Banyak lagi.
1: Kita konsert-konsert juga. Jadi kita ada juga segmen untuk bermuhasabah diri nanti. Pastinya anda sudah tahu lah, setiap tahun kita akan bawakan bulan 7 nanti kan, insyaAllah. Sabah berselawat, insyaAllah.
2: Okay. Alright, jadi sebentar lagi ada berita utama ni. Okay, jadi
1: kalau kita berdua cakap ni macam panjang pula.
2: Macam kita perlu berkoti. Sorry Nodi.
1: Sorry Nodi, ataupun kami bagi kau dekat-dekat berita.
0: Boleh, kita ada masalah.
2: Jadi setelah itulah dulu pengkongsian kami.
1: Ya, apapun ini temu janji kita. Jumpa anda esok 9 Mei 2026 ITCC Grand Mall Penampang untuk konsert RTM 80-70. Dan jaga diri anda. Sekarang ni hujan. Baru tadi reka hujan kan. Jadi jaga kesihatan supaya anda boleh datang menyaksikan.
2: Kita enjoy besok malam guys.
1: Yang dekat-dekat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Papar, KB, mana lagi, Sepitang pun boleh. Jangan lupa yang menang tiket konsert tu, kerusi anda sudah tersedia.
2: Okey, itu sudah kan kita berkongsi.
1: Itu dapat dikongsikan apa yang berlaku ketika ini. Dan pastinya kami akan bawakan perkembangan dari masa ke masa untuk anda konsert 80-70 hanya di Sabah FM.
2: Kembali bersama Nodi dalam Bahagia Melatu, Janji Dangar.
0: Okey, terima kasih Kak Kaci dan juga Roy di ITCC. Pastinya sempena dengan sekarang ini rehearsal untuk konsert 80-70 RTM. Okey, baiklah, 4.30 minit petang tadi. Macam biasa, kita ada berita utama Sabah FM.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bass.
3: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram,

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penukaran MyCard baharu tidak diwajibkan. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

0: ATM.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
3: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
4: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram. Afiq Syazwan,
5: lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
4: Haziq Rosebi,
6: ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
4: Ray Kimara,

Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
3: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
4: Okey, sampai FM bagus bah. Terima kasih yang terus bersama kami. So, pukul 4.49 minit petang. Okey, Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan kuis konsert 80-70 untuk hari ini. Okey. Oh, yang mana hari ini merupakan hari yang terakhir. Okey, jadi sudahkah anda bersedia? Sebab ini apa yang perlu anda lakukan adalah teka lagu, teka tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Senang saja ini. Kamu perlu teka ini tajuk lagu, sebab ini penyanyi ini pun kan memang yang akan membuat persembahan juga untuk malam esok. Okey, jadi kita dengar sama-sama. Kalau kamu tahu jawaban dia, kamu boleh terus hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, menang untuk petang ini akan mendapat 2 tiket untuk menyaksikan konsert 80-70 yang mana tempat duduk khas untuk anda semua di hadapan pentas, betul-betul di depan dawah. Tapi yang penting ada tempat duduk untuk anda semua, saudara. Okay? Alright, dengarkan lagu ini, berikan nama tajuk lagu dan juga nama penyanyi dia. Okay?

Nah, senang siakan. Itu lagu dia punya penyanyi pun mesti kamu tahu juga. Bagi nama tajuk lagu dan juga nama penyanyi, hantar di nombor WhatsApp Sabah FM. Kalau anda laju-laju hantar, anda adalah pemenangnya. Okey, tapi mesti nama betul tahu. Okey. Dengar sekali lagi ya.

Itu dia lagu yang perlu anda teka, nama penyanyi dan juga tajuk lagu dia. Okay, alright. Sambil-sambil kita menunggu pemenangnya, kita dengar dulu lagu ini. Lagu daripada kumpulan Spider, Rela Ku Pujuk.

0: pujuk.
1: Okey, lagu daripada kumpulan Spider, Rel Aku Pujuk. Terima kasih yang terus bersama kami. Okey, kita telah pun ada pemenangnya untuk soalan kuis bagi konsert 80-70 untuk petang ini. Pastinya lagu yang Nur dikasih main tadi, lagu daripada Haziq Rosebi, lagunya bertajuk Nur Lela. Okey, apapun, tahniah untuk rakan kita di sini, Kak Ambens, memberikan jawapan yang betul dan terpantas. Lagu Nur Lela, lagu yang dinyanyikan oleh Haziq Rosebi. Ada juga kawan-kawan kita di sini, si Hani Mahani pun ada juga hantar. Lepas tu siapa lagi ni, si Kir daripada Hazwan. Hazwan ini nama penyanyi dia ni. Si Kir pun ada juga hantar. Si Syaril pun ada juga hantar. Tapi si Kak, apa ni, Kak Ambis lah yang paling awal kan. Apapun, tahniah. Dan pastinya juga untuk kamu yang sudah menang, kamu boleh dapatkan tiket tersebut pada hari esok, okay, di studio mini Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.
2: Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Tapi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, utama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain import dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain import mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain import dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
4: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
3: Afiq Syazwan.
5: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
3: Haziq Rosebi.
6: Ahai Nur Lela.
3: Ray Kimara.
7: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
3: Siti Fajahanim.
8: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu.
3: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Lagu daripada Adele, lagunya bertajuk Someone Like You, mungkin pukul 5.26 minit petang. Di jam yang terakhir nanti kasih kawan kamu untuk Bahang Melatu edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Okey, cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan perubahan yang ada di kampung kamu. Apa yang dibangunkan, tapi ada juga yang selepas dibangunkan ada yang hilang kan. Macam kawan kita di sini, si Din Fayyad, dia bilang, selamat petang Nudi, di kampung saya yang dahulunya hutan tapi sekarang sudah menjadi kebun dan juga tanaman kelapa sawit lah. Dia bilang kalau dulu kurang lampu jalan, tapi sekarang sudah banyak lampu tiang elektrik dipasang terang menerang suatu jalan. Dia bilang syukur lah. Dia bilang buat Nudi selamat bertugas, happy konti. Terima kasih untuk Din. Lagi kita ada si Dayang Ima, dia bilang sekarang banyak sudah perubahan di kampung dia. Dia bilang sekarang jalan raya seperti jalan di bandar juga, lepas tu ada klinik desa, ada perpustakaan, lepas tu banyak lagi lah perubahan yang ada sekarang. Lampu, elektrik, air pipe semua ada. Kalau dibandingkan masa dulu, belum ada semua kemudahan yang macam sekarang ni. Dia bilang syukurlah. Tapi perubahannya juga, saya ni jarang-jarang juga balik kampung. Sudah, dia bilang, dulu membesar di kampung, sekarang duduk di bandar. Dia bilang, oh, mau balik kampung juga tu. Mesti mau balik kampung kan, supaya dapat tinggal di kampung. Okay, lagi kita ada si Apple White 6, dia bilang perubahan di kampung saya, balai raya paling legend sudah hilang. Oi, tukar baru kali ya. Tukar yang lagi besar balai raya. Dulu pun di kampung kami ada tuh balai raya warna biru. Selalu kalau kami buat program apa, budak-budak selalu lupa di sanalah. Lepas tu sekarang itu balai raya sudah kena si roboh. Lepas tu dibuat balai raya yang baru. Itulah penambah baikan dia kan. Jadi kepada kamu, macam mana di tempat kamu, di kampung kamu, apa kemajuan yang telah pun dibangunkan, tapi mesti ada sesuatu yang akan hilang kan. Boleh kongsi sama kami di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 ataupun di Facebook Sabah FM. Bagus bah. Mahal ini, lagunya bertajuk Bohongi Hati.

0: Gegar. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Kamu tahu?
2: Okay, beb. Berapa laju kau boleh type kau punya message?
3: Aduh,
2: kau punya WhatsApp tu?
3: Depend lah, jari saya besar.
2: Ha? Okay. Kamu tahu, ada satu orang ni, seorang remaja, okay, 16 tahun, berasal dari Singapura. Dia berjaya menaip paling cepat SMS sebanyak 160 karakter dalam masa 41.52 saat. Nama dia Ang Chuang Yang. Baru 16 tahun ni, dia punya kelajuan menulis type SMS ni 41.52 saat.
3: Itu SMS kan?
2: Ya, itulah.
3: Bagus jadi anda tu, pembantu anda ni, pembantu peribadi, type-type laju.
2: Macam stenographer lah bunyi kan?
3: Ya.
2: Jadi kan dia kasih kalah lah rekod sebelum ni, warga Amerika Ben Cook. Dia punya catatan masa tu adalah 42.22 saat. Nah,
3: baru saya tahu. Tapi kan? Klik juga kan. Ada juga aktiviti begitu kan.
2: Ya kan. Lajunya tu
3: boleh tahan.
2: Hebat.
3: Oh, baru saya tahu.

Okay, Biz On Air untuk petang ini. Nodi mau kasih kongsi ini di sini. Ini pasal kuih. Kalau petang-petang macam ni kan, kita mau makan apa ini, kuih yang panas, lembut. Lepas tu ada manis-manis sikit. Ini paling ngam. Cakoy Mami Viral di Inanam. Okay, yang mana menjadi pilihan ramai. Cakoy ini lembut di dalam, rangup di luar, baru digoreng dan juga wangi. Lagi best, boleh dipadankan dengan pelbagai pilihan topping dan juga sos manis yang padu. Jadi kalau kamu mau cica, memang susah mau berhentilah. Sesuai untuk minum petang, lepak, santai ataupun buah balik untuk keluarga. Kalau kamu yang berada di sekitar Inanam dan mau rasa itu peni cakoy Mami Viral Inanam ni kan, kamu boleh sahaja pergi beli. Kalau kamu pergi masuk di page Facebook Sabah FM, ada di sana ada punya link untuk peni page cakoy Mami Viral Inanam. Sekali rasa confirm mau lagi. Kalau kita nampak di sini kan, ini kan cakoy ini kan yang selalu kita beli di apa ni, di pasar-pasar ni kan, dicampur itu peni kaya butter semua tu kan. Jadi ini dia buat topping yang lagi manis-manis nih. Tengok dia punya topping. Ui, ada cheese, macam-macam lagi lah. Kamu boleh pergi di page mereka saja, di Cakoy Mami Viral Inanam. Kalau yang suka makan manis-manis nih, ini paling ngam lah untuk kamu semua. Kalau ada yang tidak mau manis, yang kosong pun ada juga. Okay, alright, itu ya. Kita si kongsi untuk ini petang, Biz On Air untuk hari ini, iaitu Cakoy Mami Viral Inanam. Sekali rasa, confirm mau lagi dua kali.

kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Lagu daripada Harry Nianti, lagunya yang bertajuk Rara Beluran. Okey, so mukul 5.48 minit petang. Okey, Nodi terus kasih baca lagi beberapa respon yang singgah di Facebook Asaba FM. Terima kasih untuk rakan kita di sini. Dia bilang line telefon yang hilang. Oi, hilang kali macamnya menara kan. lagi kita ada si Rukia. Dia bilang rumah bertambah banyak, begitu juga penduduknya. Ngamlah tu. Semoga hubungan apa ini satu kampung tu kan sentiasa ukhuwah, kan? Sentiasa baik. Okey. Lagi kita ada si Agnes, dia bilang kebanyakan setiap kampung mahu ada perubahan dari segi jalan raya, rumah setiap keluarga dari segi pelajaran tinggi-tinggi, tapi ada juga yang hilang seperti adat budaya. Janganlah kita hilangkan adat budaya itu. Kita harus sentiasa jaga adat budaya itu. Okey. Kita sebagai yang mengamalkannya sentiasa turunkan ilmu adat budaya itu dari generasi ke generasi yang seterusnya. Itu yang kita harapkan. Okey. Dan lagi satu, kita ada kawan kita di sini, Maini Emma. Dia bilang ada sudah dewan serbaguna untuk kemudahan anak muda beraktiviti dan juga bersukan. Nah, itulah. Apapun setiap kemudahan yang telah pun diberikan oleh pastinya kerajaan kepada kita untuk rakyatnya, pastinya kita gunakan sebaik mungkin. Dan ya, kita kena jaga setiap kemudahan yang telah pun disediakan. Okey, itu yang kita harapkan. Dan juga tugas kita, mungkin ada juga sebagai mungkin ketua kampung, JKKK semua tu kan, pastinya memberikan yang terbaik untuk kita punya kampung dan juga mengusahakan agar kemajuan kampung dapat dilaksanakan. Okey, dan yang penting juga macam mana kita cakap, adat budaya kita sentiasa jaga juga. Okey, alright, tugas anda berakhir di sini untuk edisi hari ini 8 Mei 2026. Esok jangan lupa untuk sama-sama meriahkan konsert 8070 RTM dan pastinya akan berlangsung di Grand Ballroom ITCC Penampang. Okey, seawal pukul 8.30 minit malam. Dan jangan risau juga untuk anda yang jauh, secara langsung dapat datang di ITCC, boleh sebenarnya menyaksikannya secara langsung di page RTM, RTM Sabah, Sabah FM dan juga di RTM Klik, dan juga boleh mendengarkan di Radio Sabah FM. Okey. Baiklah, Nodi tinggalkan anda dengan dua lagu-lagu daripada Projector Band Sinar Pelangi, dan juga lagu ini, lagu daripada kumpulan Armada Mabuk Cinta. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
3: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
3: Haziq Rosebi.
5: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
3: Ray Kimara.
6: Kau

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Infoni tetap di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Terima kasih Nodi dalam Bahangam Melatu 2 petang sampai 6 petang. Saya Awang Arif Awang Iring di Jarif akan bersama dengan anda untuk 3 jam yang seterusnya menerusi segmen Sinfoni Tetap di Hati untuk hari ini 8 Mei 2026. Kalau kita sebut 8 Mei ni besok ya. Besok ada konsert 8070 di ITCC Penampang ya. Bermula pukul 8 malam. Okey, datang beramai-ramai. Baiklah, sebagai pembukaan untuk petang ini, mari kita dengarkan lagu dari Ramlah Ram. Ramlah Ram ni adalah salah seorang artis yang akan dijemput dalam konsert 87 malam besok ya. Okey, kita dengarkan lagu Sabarlah Sayang, nyanyian Ramlah Ram. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita ikuti sekilas renungan yang disampaikan oleh Ustaz Rafa'i Narji dan berkatakan tentang hikmah dakwah junjungan siri yang kelima. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sinfoni Tetap di Hati. Sabarlah Sayang, Ramlah Ram. Sampai FM, Bagus Bang.

0: Sekarang semua saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Sekilas Renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua kita sehat nih. Menanda sehat kan? Alhamdulillah rezeki kita ada saja, anda pandai putus. Mungkin kita lapar, tapi rezeki lain masih banyak. Pernafasan kita, nikmat mata, telinga, ya Allah, kalau kita hitung satu persatu, la tuhsuha, kita tidak akan dapat menghitung segala nikmat-nikmat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Maka yang boleh kita buat apa dia? Alhamdulillah, ucap banyak-banyak syukur kepada Allah, puji Allah sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, paci-maci, abang kakak, adik-adik semua dimanapun berada, ya tenang-tenangkan pikiran sambil-sambil dengar Sabah FM yang bagus bah ini insyaAllah. Jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, kali ini kita ambil sedikit lagi peristiwa Hudaibiyah. Ini barangkali jarang kita sentuh. Ini pengalaman, sedikit pengalaman yang cetek nih, pernah ketika bawa jemaah. Akhirnya ada syekh yang ceritakan kepada saya macam mana bijaksananya Nabi dan penuh kasih sayangnya Nabi, toleransinya Nabi, lembutnya Nabi dalam mencari solusi. Ya, ketika sahabat seramai 1400 orang, bayang nih pendengar yang mulia, nah bukan sikit nih, nah ramai ini 1400 sahabat yang ikut bersama Nabi yang mau mengerjakan ibadah umrah pada tahun itu, lalu terhalang, tidak dapat buat. Jadi macam mana nih, sudah berihram semuanya. Ya kalau di Madinah itu kan dia punya miqat itu di Bir Ali kan, ini tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, paci-maci semua tahu nih. Jadi sampai di Hudaibiyah tidak boleh masuk, masya Allah, ya tidak boleh masuk. Jadi macam mana nih, maka di Hudaibiyah pun jadi tempat miqat juga kan. Dapat itu cerita lain. Kita fokus kepada satu peristiwa ini. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang seramai 1400 orang ramainya itu sudah berihram tapi tidak boleh masuk untuk menunaikan ibadah umrah, maka ialah bilang orang bermesyuaratlah. Nah, macam-macam lah biasalah kita ni kan. Nah, kalau sudah terkumpul segala macam bijak-bijak pandai ini, akhirnya masing-masing menyarankan itulah dan inilah. Akhirnya Nabi lihat, ya Allah, tak boleh ini. Kalau kita paksa masuk juga ini, silap-silap ini bukan dapat haji, bukan dapat pahala umrah, ini syahid umrah ini. Akhirnya apa yang Nabi buat? Itu saya bilang kebijaksanaan Nabi atas bimbingan wahyu ilahi. Akhirnya ya, diwahyukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil pendekatan untuk melakukan satu dam yang dipanggil sebagai dam ihsar. Nah, ini jarang kita, jarang disentuh. Soalnya bukan, saya tidak bicara hukum dam ihsar, itu semua pun orang tahu, tapi saya mengambil pendekatan melihat bagaimana bijaksananya Nabi dalam berdakwah, menenangkan sahabat yang ketika itu hati dan emosinya tidak karuan sudah. Ini kalau dibilangkan pedang ini jadi ini semua ini. Tapi Nabi tidak fikir gitu. Nabi pikir ke depan. Maka kata Nabi, mari kita kita bayar dam. Sahabat mulanya tidak mau nih. Tapi Nabi ambil seekor kambing, kemudian Nabi bawa di tengah-tengah para sahabat itu, dan kemudian Nabi sembelih ya sebagai dam, dan kemudian Nabi bertahalul sebagai tanda terhalang memasuki kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, hebatnya Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tidak mau sahabatnya luka. Nabi ambil pendekatan yang jauh lebih besar. Nabi mau semuanya damai. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dam ihsar ini menjadi syariat dalam ibadah haji umrah. Siapa yang terhalang memasuki Mekah, maka boleh melaksanakan dam ini. Kankah akhirnya hikmah itu tidak hanya berlaku ketika Hudaibiyah, tetapi sampai kita umat akhir zaman. Masya Allah, mendapat percikan rahmat hasil kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita juga selalu berusaha untuk bijaksana. Ya, jangan kalang kabut, jangan kita apa? Pilih jalan yang terbaik bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemaslahah ammah itu, untuk umat seluruhnya. Itu yang harus kita contohi dari akhlak dan kaedah ataupun uslub dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
4: Simfoni
5: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Baiklah, sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.24 minit petang. Kita dengarkan dahulu yang penting halal Wali Band, dan selepas itu kita dengarkan lagu Cahaya Iman dari Aiman, Intim dan UNIC. Simfoni tetap di hati.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumilah pobulan, sumilah noba baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
6: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Dan sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak hari ini ialah pada pukul 7.37 minit malam. Baiklah, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza. Simfoni tetap di hati Sabah FM, bagus bah.

0: صدق الله العظيم.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Baiklah, diingatkan untuk semua pendengar siaran Sabah FM, terutama yang tengah memandu waktu ini, jangan layan telefon bimbit semasa memandu ya, untuk keselamatan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Sebab kalau kita layan telefon bimbit, tumpuan kita di telefon bimbit, bukan di hadapan ya. Baik, selamat malam untuk rakan pendengar kita Fiendi Kuta Kinabalu dan juga Fatim Haris di Sipitang. Baiklah, sama-sama kita dengarkan lagu Tumpang Lalu, nyanyian Tomok. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Sorry Sorry Novo, nyanyian Siti Pah Jamin, salah seorang artis yang akan menghiburkan dalam konsert 87 malam besok di ITCC Penampang. Terus bersama kami di Sifoni, tetap di hati ya. Tumpang Lalu, Tomok dan Kila Fairi, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Apa jua anda lakukan ketika ini, diharapkan semuanya baik-baik saja. Okey, bersama dengan saya Awang Arif Awang Ngiring di Jarif sampailah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Baik, untuk makluman kita semua ya, kru RTM Sabah kini berada di Grand Ballroom di ITCC Penampang ya, untuk persiapan akhir malam ini bermula pagi tadi lagi lah sampai sekarang ini, sampai malam nanti untuk persiapan akhir untuk konsert 8070 esok ya, pukul 8 malam. Okey, jadi orang ramai bolehlah sekitar KK, sekitar Penampang, di mana-mana saja lah ada kesempatan tu, datanglah ke Grand Ballroom ITCC Penampang yang penting datang saja pukul 8 malam gitu. Tapi datang awal lagi bagus sebab macam-macam ada. Ada geng bubut, kita ada studio mini, macam-macam lagi lah ada di sana, okey. Dan juga ada cabutan bertuah, okey. Ha, siapakah yang akan bertuah? Dua buah motosikal bakal dibenangi. Itu yang utamalah, okey. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita. Siapa ini? Si Kak Ambens. Kak Ambens di Penampang. Terima kasih Kak Ambens, dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Dan juga untuk rakan pendengar kita Mayani Emma Abdul Malik, mengucapkan ada sudah dewan serabagun untuk kemudahan anakku di aktiviti sukan. Oh, okey, tidak apa. Dan selamat malam untuk Mayani Emma Abdul Malik, selamat bertugas, bagus bah kekal mendengar. Terima kasih Mayani. Iman Akasha mengucapkan selamat malam dan salam sihat walafiat, senyum selalu. Salam simfoni ini ditujukan untuk semua pendengar siaran Sabah FM, ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, dan juga insan yang tersayang, iaitu Liana di Pulau Pamugan, Pemaguan. Disandakan dengan ucapan Sabah FM, pilihan sentiasa unggul di hati pendengar di mana sahaja bersiar. Terima kasih untuk Iman Akasyah, pendengar setia kita. Rosie William Z pula mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih untuk Rosie William Z. Baik, kita teruskan hiburan lagi malam ini. Di samping tugasan masing-masing, mungkin waktu ini ada yang bertugas di mana, di hospital kah, sebagai jurawat kah, apalagi di stesen-stesen minyak kah, ataupun di restoran kah, di mana-mana sahajalah, okay? Yang penting utamakan keselamatan kita. Dan juga yang memandu waktu ini, selamat memandu, utamakan keselamatan kita, dan juga pengguna jalan raya yang lain untuk keselamatan kita. Baik, lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram, menghiburkan kita seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu I Need You, nyanyian kumpulan BTS, Korea lah, betul kan? Pastinya di Simfoni Tetap di Hati, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu, Ramlah Ram.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Kalau kita berada di Hurix rumah, ya, kalau kita berada di rumah, ya, pastikan benda-benda tajam diletakkan di tempat yang tinggi. Nanti anak-anak pula mudah tercapai, nanti lain pula jadinya, okey. Baik, selamat malam untuk saudara Amzah Haji Sapar yang mendengar siaran Sabah FM pada waktu ini. Dan kita dengarkan lagu Remuk Hatiku nyanyian Ain Syakira. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Teguh nyanyian kumpulan Search. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: save the date dan jumpa anda di sana. Bye bye.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Komen, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go.

0: Ini dia dinamakan bulan Borneo.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar kad MyCard lama kerana ianya masih sah digunakan. Pemilikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sembilan bulan, sembilan nova baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah.
6: Wow.
0: Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
7: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Okey, bintang di langit tu macam-macam warna ada kan? Okey, warna bintang tu sebenarnya menunjukkan suhunya. Bintang biru adalah yang terpanas, diikuti putih, kuning, oranye dan juga merah yang paling sejuk ya. Okey, cakap pasal bintang ni, kita dengarkan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Dan selepas aja lagu ni, sama-sama kita dengarkan lagu lama, nyanyian kumpulan Kefri dengan lagu mereka Rindu Bayangan. Dan kepada semua pendengar Siaran Sabah FM, terima kasih mendengarkan Siaran Sabah FM. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni, tetap di hati, pastinya di Sabah FM, bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, sekarang ini bulan Zulkaidah dan bulan depan merupakan bulan Zulhijjah. Dan kalau cakap pasal bulan Zulhijjah ni, ada kaitan dengan mengerjakan haji di Mekah lah. Dan sebanyak 6 penerbangan fasa 1, iaitu keberangkatan jemaah haji negeri Sabah ya, bermula pada 11 Mei ini sehingga 15 Mei. Dan majlis meraikan keberangkatan jemaah haji akan diadakan yang pertama iaitu pada 11 Mei 2026, dan akan diadakan di Sabah International Convention Center ataupun SICC bermula pada pukul 8 malam. Dan dijangka hadir iaitu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman, akan sama-sama meraikan keberangkatan jemaah haji yang pertama. Okey, untuk makluman kita semua. Baiklah, kita dengarkan lagu, satu lagi lagu dari Ramlah Ram. Mentang-mentanglah apa ni, konsert 80-70 besok kan, jadi kita dengarkan satu lagi lagu dari Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan satu lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70, iaitu Afiq Syazwan. Dan kita dengarkan lagunya, Rindu-Rindunya, dari Afiq Syazwan, pastinya di Simfoni Tetap di Hati. Diam-Diam Jatuh Cinta, Ramlah Ram.

0: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Rindunya, rindu, rindunya aku, rindu yang serindu rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Penampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Penampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Penampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70. Satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Ya, satu hari saja lagi konsert 80-70 akan diadakan di ITCC Grand Ballroom di Penampang ya. Baik, sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Jabatan Kebajikan AM akan mengadakan jamuan teh bersama kanak-kanak sempena sambutan ulang tahun ini di, bertempat di Borneo Royal Hotel Tawau pada pukul 3 petang bersama dengan tetamu kehormat iaitu Tuan Yang Terutama Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman dan juga Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datu Hajah Faridah binti Haji Tusin. Baiklah, kita dengarkan seorang lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70 malam esok ya, iaitu Dania dalam dengan lagunya Maafkan. Dan selepas saja logo ini, kita dengarkan satu lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 80-70 iaitu Joy. Kita dengarkan nanti kedua kalinya. Pastinya di simfoni tetap di hati. Kita dengarkan Maafkan Dania. Sabah FM, bagus.

0: kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 80-70 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

Baik, itu dia lagu kedua kalinya nyanyian Joy. Dan kita teruskan hiburan menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Pada malam ini kita dengarkan seorang lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 87 malam besok, iaitu Reki Mara. Kita dengarkan lagu Daisy Star Maria. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Hey Aramaiti, nyanyian Datuk Francis Landong sempena Pesta Kematan. Kan sekarang ini bulan 5, jadi kita dengarkan jugalah lagu-lagu berkaitan dengan Pesta Kematan. Okey, kita dengarkan lagu Daisy Star Maria, Reki Mara, Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus banget.

Itu dia lagu daripada Reki Mara, Kau Yakin Saja. Okey, Reki Mara pun ada membuat persembahan untuk konsert 80-70 guys. Okey, jadi siapa-siapa peminat Reki Mara, kamu datanglah ramai-ramai. Bukan Reki Mara saja, okey, ramai lagi penyanyi-penyanyi popular yang akan kasih hibur kita untuk hari Sabtu besok. Okey, bukan setakat nyanyian daripada artis-artis kita, tetapi ada juga hadiah yang kamu boleh menangi untuk cabutan tiket bertuah. Dan saya dengar-dengar ada 2 biji motor yang bakal kamu miliki. Siapa mau bagi kan motor? Lepas tu ada 4 tiket penerbangan ke beberapa lokasi. Punya syok. Kalau menang, 2 orang kamu boleh bawa satu kali itu tiket. Jadi jangan lepaskan peluang, kamu datang ramai-ramai.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jack Lincah dan Sabah FM Bagus Bah.

Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, untuk kamu yang tengah santai-santai, tengah relax-relax di rumah kan, tengah minum-minum kopi, punya best, sambil cuca roti lagi, lepas tu tengah layan Sabah FM lagi, menunggu lagu. Kalau dulu-dulu zaman Ozel budak-budak kan, masa tu radio sangat-sangat popular guys. Okey, sambil-sambil tunggu lagi lagu kegemaran kan. Sebab dulu jarang-jarang, asal kena putar lagu memang cukup-cukup gembira, cukup-cukup excited betul-betul. Tapi zaman sudah pun berubah, semakin macam-macam lah yang ada, pendigitalan semua kan, semua di TikTok segala ada. Jadi orang bilang perubahan tu tetap ada, tapi yang paling penting radio tetap menemankan kamu sepanjang hari. Okay, kalau di Sabah FM lagi di RTM semua, kamu boleh layan secara online menerusi aplikasi RTM Click. Di mana-mana sejauh kamu berada pun boleh layan radio. Dalam masa sama, kamu boleh juga menonton macam-macam rancangan TV, drama-drama, telemovie, semua ada rancangan-rancangan documentary ada di sana. Jadi jangan kasih lama, kamu mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Kekal terus di Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimulah
1: yang kupuja. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, Varia Sabah FM, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Okey, layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Afra Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Kawalan keselamatan di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone akan terus diperkukuh. Langkah itu penting bagi menjamin tahap keselamatan pelancong yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jafri Arifin berkata, penempatan anggota keselamatan di setiap pulau membuktikan kerajaan memandang serius isu keselamatan. Ia ditambah lagi dengan kedudukan Sabah yang berhampiran dengan Filipina dan Indonesia. Beliau menyatakannya sempena lawatan kerja Ketua Menteri Kesandakan Lahadatu dan Semporna. Sementara itu, pasangan suami isteri dari Sepanyol, Marta Gil dan Santiago de Hevia menyuarakan keyakinan terhadap kawalan keselamatan di S-Zone sekaligus membolehkan mereka melakukan pelbagai aktiviti sepanjang berada di Pulau Sipadan. Persiapan akhir Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 Daerah Telupit berjalan lancar. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Festival berkenaan, Datu Johnny Bun Jekurum berkata, persiapan merangkumi aspek keselamatan serta penginapan bagi menampung peningkatan jumlah pengunjung luar. Beliau ditemui selepas temubual podcast di Sandakan. Festival Bambu Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung selama 3 hari bermula 13 Mei ini. 8 aktiviti menarik bakal diadakan selain pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta dan persatuan etnik. Dalam perkembangan lain, Datu Dr. Johnny Bun memaklumkan persiapan sambutan Pesta Keamatan juga giat dilaksana. Jangan berlengah atau malu untuk melakukan pemeriksaan dan rawatan bagi masalah kelenjar prostat. Itu nasihat Adun Bandau Datu Dr. Majol Mahab sebenar kempen kesedaran kelenjar prostat 2026 di Kota Marudu. Menurutnya, pemeriksaan dan rawatan awal mampu mencegah komplikasi lebih serius sekaligus meningkatkan peluang untuk sembuh. Kempen ini merupakan anjuran Hospital Queen Elizabeth I dengan kerjasama Persatuan Pemeliharaan Tradisi dan Budaya Wanita Pasok Momogun Sabah Pusaka. Lebih 100 orang hadir untuk mendapatkan pemeriksaan awal, konsultasi pakar serta pemeriksaan air kencing. Masjid Datu Haji Pangeran Galpam Batu Tujuh Sandakan dijadikan perintis bagi pelaksanaan projek infak pelancaran inisiatif Tenaga Ummah Sabah ITUS. Projek turut mendapat sokongan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Penaung ITUS Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, projek itu bukan sahaja memperkasa program keagamaan, malah membantu mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik serta penyelenggaraan. Beliau ditemui sempena pengenalan projek berkenaan di Sandakan. 50 masjid di negeri ini bakal menerima manfaat projek infak ITUS. Persiapan akhir konsert 8070 yang akan berlangsung di Grand Ballroom ITCC Pinampang esok giat dijalankan. Persiapan dibuat merangkumi aspek teknikal, termasuk sistem pencahayaan, audio, visual dan susun atur pentas. Turut terlibat kru penerbitan TV memandangkan konsert akan disiarkan secara langsung di saluran RTM Klik serta semua saluran radio RTM Sabah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali turut meluangkan masa meninjau persiapan akhir konsert. Konsert bermula 8.30 malam esok akan menampilkan beberapa artis tempatan antaranya Joy, Afiq Syazwan, Dania, Haziq, Rosebi dan Ray Kimara. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini dan kita sudah berada di jam yang kedua. Okey. Di mana juga kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okey. Jadi sampai 12:30 malam Ozel kasih kawan kamu. Sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu juga untuk info kempen Derma Darah Bergerak untuk besok hari Sabtu 9 Mei 2026. Ada 4 lokasi. Lokasi yang pertama di Lintas Outlet di Chia Kian Sui bermula 10 pagi sehingga 5 petang, dan yang seterusnya di Inanna Mall bermula 10 pagi sampai 4 petang, dan seterusnya di Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Anjung Siswa UMS bermula 9 pagi sehingga 4 petang, dan seterusnya di Ion Mitsubishi Cawangan Inanam bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Jadi buat kamu yang berada di kawasan-kawasan terdekat, kamu kempen kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, kamu boleh terus menderma darah besok, okay? Sebab ramai lagi yang memerlukan darah sebenarnya. Dan kita difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu dorang? Jadi setitis darah tuh mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kalau boleh, kamu ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah.

0: Ya, itu dia lagu daripada Iwan dan Ramla Ram, Saling Percaya. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Ramla Ram antara penyanyi popular yang akan membuat persembahan pada konsert 80-70 sempena dengan Hari RTM ke-80 untuk besok hari Sabtu yang akan diadakan di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okay, jadi buat orang-orang Pinampang dan sekitarnya, orang-orang KK, kebetulan datang di KK besok, kamu bawa keluarga kamu, bawa kawan-kawan kamu, bawa satu kampung lagi, mantap. Okay, bermula 8.30 malam, jadi awal-awal kamu datang, pukul 7 kamu datang sudah supaya kamu dapat tempat duduk yang lebih selesa, lebih di depan kan. Nah, jadi kamu ajaklah ramai-ramai, sebab bukan setakat kamu akan menyaksikan kamu punya artis kesayangan menyanyi di depan mata, tapi ada hadiah menarik. Okay, ada cabutan tiket bertuah, saya dengar-dengar ada 2 motosikal yang kamu boleh menangi. Okay, ada juga 4 tiket penerbangan ke lokasi ataupun pusat pelancongan yang ada di Malaysia. Okay, jadi jangan lepaskan peluang, ajak kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu datang ramai-ramai. Kita kasih gempak itu konsert 80-70.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

In, jangan paksa rindu. Oke, jadi jangan paksa rindu tuh. Kalau kamu rindu dengan pasangan kamu, ini untuk orang yang sudah kawin lah. Oke, kalau kamu macam mungkin berjauhan kan, dia kerja di Sabah, yang satu lagi kerja di Sarawak ataupun di Semenanjung. Kalau ada masa, ada cuti, plan cantik-cantik, jumpa kan. Tak boleh rindu lama-lama, bahaya tu. Oke, yang paling penting kalau ibu bapa kamu lagi merindui kamu, dorang merindui kamu balik kampung, menziarahi dorang kan. Nah, kalau ada cuti, baliklah untuk bertemu dengan dorang, untuk melepaskan rindu. Dorang pun rindu dengan anak-anak dorang tuh. Jadi kalau kamu ada masa cuti, balik kampung. Oke, okay? Alright. Jadi Yosan mau kongsikan kepada kamu juga, untuk 9 hari bulan dan juga 10 hari bulan, ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Oke, ini bagi memberi laluan penganjuran jualan Agro Madani. Oke, lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Poket. Oke, ini untuk sudahlah pemasangan kema acara kan, sudah dipasang bermula hari ini lagi. Dan seterusnya di Jalan Bandar

Dan bersebelahan lintasan dia Soka sampai sana bulatan Bangau. Oke, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei, Sabtu dan Ahad ini, dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup jalan bandaran bersebelahan lintasan dia Soka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Oke, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Bagus Bah. Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

89.9 MHz itu merupakan frekuensi Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu, Pinampang dan juga Papar. Okey, jadi kamu lock siap-siap, siapa yang tengah dengar radio Sabah FM di kereta sekarang ini, kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu pasang je enjin kereta, pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock, memandu di sana juga kamu mencari-cari siaran, mengganggu kamu punya pemanduan. Jadi apa kata, kamu lock sekarang. Oke, semua macam-macam lagu-lagu best tau, lagu-lagu nostalgia, lagu galau, lagu dulu-dulu, lagu orang-orang Sabah, semua ada di layan guys. Oke, dan untuk lagu seterusnya ini juga artis ataupun penyanyi yang akan membuat persembahan pada konser 80-70 sempena hari RTM ke-80. Ini dia Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: tidak dapat.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, bang.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam perkara itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rel dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu, ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat judge, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka memiliki tugasan yang tertentu, terutama dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat.

Idria Bintang Budak Kacamata. Selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di segmen Varia Sabah FM sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey. Yang paling penting malam ini kita sudah pun berada di jam yang terakhir. Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Okey. Dan lagu tadi Budak Kacamata yang berjudul Bintang, saya dengar-dengar ada penyanyi yang akan bawa lagu ini di konsert 80-70. Ha, siapakah penyanyi itu? Sama-sama kita nantikan besok. Jadi kalau kamu mau depan-depan menonton, menyaksikan artis ataupun penyanyi kesayangan kamu, kamu datanglah besok di Grand Ballroom ITCC Pinampang. Okey, bermula 8.30 malam, tapi kamu datang awal-awal lah. Janganlah mau mula sudah di sana juga baru kamu sibuk-sibuk datangkan. Lagi bagus kamu datang awal supaya kamu dapat ikut showcase. Ada macam-macam cabutan tiket bertuah lagi. Kan. Dan saya dengar-dengar hadiah lumayan. 2 biji motor ada dan juga ada 4 tiket penerbangan yang boleh kamu menangi dalam cabutan tiket bertuah. Jadi jangan lupa kamu bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu ataupun bawa satu kampung kamu. Lagi mantap, lagi kami suka. Kita kasih ranca, kita konsert 80-70. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pajahanim.
5: Sembilan bulan, sembilan nova baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah.
6: Wow.
0: Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Itu dia Armada Band, Awas Jatuh Cinta. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun tinggal kira-kira satu bulan saja lagi untuk peminat-peminat bola sepak dunia khususnya. Okey, Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi yang pastinya berita gembira lah untuk kita semua rakyat Malaysia, di mana RTM sebagai penyiar rasmi untuk 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ha, jadi waktu-waktu macam ni paling sesuai lah untuk kamu muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab di mana-mana saja pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak perlu lagi perlu pasanglah TV besar apa semua. Tapi kalau ada TV lagi cantik, lagi mantap, boleh tengok ramai-ramai. Tapi sekarang ini Piala Dunia akan dianjurkan oleh Amerika dan juga Kanada sekaligus Meksiko. Okey, kejohanan dia di venue tiga negara ini. Jadi sudah pastinya perlawanan-perlawanan lebih banyak di sebelah siang lah. Jadi masa tu kalau siang tu bekerja kan, kita di pejabat pun kamu boleh menonton perlawanan-perlawanan ini. Tapi menonton-menonton perlawanan pun jangan lupa kerja tu. Ha, nanti terlambat tengok bola terus lupa kasih siap kerja kan. Tapi yang penting kamu mau turun aplikasi RTM Click ini di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Percuma saja. Yang paling penting ada internet kamu, boleh sudah kamu nikmati 34 siaran radio dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV ataupun perlawanan Piala Dunia nanti pun boleh. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Okey, lagu seterusnya, lagu seorang penyanyi tempatan kita juga yang akan melakukan persembahan juga di konsert 80-70 untuk besok hari Sabtu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton secara langsung si Dania. Okey, ini dia lagu yang dinyanyikan oleh Dania, Maafkan. Layan terus di Sabah FM. Bagus.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

Alright, jadi saya mau kongsikan kepada kamu juga untuk 9 hari bulan dan juga 10 hari bulan ada beberapa jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Oke, ini bagi memberi laluan penganjuran jualan Agro Madani. Oke, lokasi yang pertama di tempat letak kereta di Taman Poket. Oke, ini untuk sudahlah pemasangan kema acara kan sudah dipasang bermula hari ini lagi. Dan seterusnya di jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai sana bulatan Bangau. Oke, ini hari kejadian untuk upacara perasmian dan juga penutupan. Jadi bermakna dari 9 hingga 10 Mei Sabtu dan Ahad ini dari 7 malam sampai 9 malam akan ditutup jalan bandaran bersebelahan lintasan Diasoka sampai bulatan Bangau. Jadi untuk orang-orang yang lalu di kawasan itu diharapkan dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan kalau boleh gunalah jalan alternatif lain untuk sama-sama keselamatan bersama kelancaran trafik. Oke, jadi untuk info lanjut kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga di Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Hari anda bermula di sini.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sembilan bulan, sembilan obat baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anda untuk Nasional GBH, geng burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan hari ini juga merupakan hari minggu cuti dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jago-jago dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit orang kata keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil tu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar. Setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke Rumah Kasih Harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026 Sabtu. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Hasil FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 126 GBH yang agak menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mie segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sahih hidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sahih hidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar, memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku, terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu, seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiapkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan jekecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: सभा FM।
1: بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الله يحب المحسنين.
1: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkan, yang tengah membereskan pekerjaan di rumah kah, di mana kah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya, bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita, ya, kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa, oi nah, pintar nih kalau dia bercakap, ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam, Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka berendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur sedikit pun, kata Nabi SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال حديث صحيح بخاري. Kata Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sarawak
1: 95.7 FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Dalam R&R Relax dan Rehat bertemankan Rafiq. Hujung minggu anda hari ini, hari Sabtu. Apa khabar anda semua? Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Terima kasih juga mendengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM. Klik My Free View di saluran 707. Dan tidak lupa juga ada saluran terbaru untuk anda mudah mendengarkan Sabah FM menerusi portal radio rtm.gov.my. Okay, apa aktiviti hujung minggu anda hari ini? Kalau macam tiada mau pergi mana-mana berdekatan dengan Kota Kinabalu ni, malam ini konsert 80-70 boleh hadir ke ITCC Grand Mall Penampang bermula pukul 8.30 minit malam. Kita jumpa sana nanti malam. Apapun, kita mulakan dahulu R&R Relax dari hari hujung minggu anda dengan lagu ini. Sampai FM, baguslah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Mara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis sebelah Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Anda yang mempunyai kesihatan mental yang baik akan merasa selesa dengan diri sendiri, merasa selesa dengan orang lain, dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.

Hujung minggu anda bertemankan Rafiq ketika ini sehingga pukul 12.30 hari. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM dalam pemanduan tu. Mandu dengan berhati-hati. Okey, seperti biasa 6.30 minit pagi ya. Kami akan bawakan anda berita ringkas Sabah FM. Apakah berita mutakhirnya? Sebentar saja lagi. Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan Sabah FM menerusi RTM klik tu. Kan kadang-kadang macam luar kawasan ni lagi mudahlah boleh mendengarkan radio Sabah FM di mana jua dengan menggunakan aplikasi RTM Klik. Yang pastinya ada talian internet lah kan. Kalau tiada tu macam susah juga tu mau sambung tu. Apapun, kita layan dulu lagu ini sebelum kita ke berita ringkas Sabah FM. Selamat pagi sekali lagi, selamat bersarapan semuanya. Sabah FM, baguslah.

Tips cimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumila Pobulan. Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah.

0: Hai semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput Anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan Anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa Anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya. Assalamualaikum.
1: 80 tahun RTM Teman Setia Anda. Jom raikan di konsert 8070 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ray Kimara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Anda boleh stream Sabah FM di 89.9 ataupun 104.5. Selamat pagi semuanya, RNR Relax dan Rehat. Hujung minggu anda bertemankan Rafiq ketika ini. Sementara tadi berita ringkas Sabah FM, bagaimana keadaan cuaca tempat anda, okey ke tidak tu? Kalau macam cuaca tidak menentu sekarang ni kan, jaga kesihatan anda kerana kesihatan itu diutamakan. Kalau cuaca sekejap hujan, sekejap macam sejuk, dia punya keadaan suhu tu kan, lepas tu panas, itu sangat mudahlah untuk kita macam jatuh sakit kan. Lagi-lagi kalau macam antibodi ni kurang kuat kan, jadi dia akan bermula dengan sakit tekak, lepas tu demam, selesma, itu tiga tu selalu akan seiring dia punya sakit tu. Apapun, jaga kesihatan anda, banyakkan minum air, okey? Dan selamat bersarapan ketika ini. Sementara saya lagi utama 7 pagi, Rafiq akan bawakan untuk anda berita mutakhir dalam dan juga luar negara menerusi pusat berita angkasa Puri Kuala Lumpur sebentar saja lagi. Tidak lupa juga kepada anda yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM, Rafiq hiburkan anda terus dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Mara.
4: Kepun

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.
4: Baguslah.
5: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
6: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
5: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
7: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
5: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
6: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
5: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan keuangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
5: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6, apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6, kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
5: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal pesiaran MV Hondius. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu, di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

rantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Kita di jam yang kedua dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Rafiq di sini bersama anda sehingga pukul 12.30 hari ini. Hujung minggu anda seperti biasa, kita santai-santai. Tapi santai-santainya juga tu ada juga berita mutakhir untuk anda dan juga info-info yang Rafiq akan kongsikan untuk anda. Seperti ini, bagaimanakah keadaan cuaca untuk anda hari ini? Di Sabah, Rafiq khususkan sebelah pagi hari Sabtu ni kan ribut petir di beberapa tempat, dan petang pula nanti dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, dan malam nanti juga hujan di beberapa tempat. Jadi kalau tengok ramalan ni kan, sebelah pagi, malam dan juga petang, ramalan dia hujan. Jadi itulah rancang perjalanan, dan juga anda boleh mengetahui ramalan cuaca dari semasa ke semasa menerusi laman sesawang met.jovi.my atau mahu turun saja aplikasi My Cuaca. Okay? Kita layan terus lagu ini dalam RNR Relax dan RNR Rehat Sabah FM. Bagus lah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumilah pobulan, sumilah noba baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah.
6: Wow.
0: Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
7: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa Anda di sana. Bye-bye.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: RNR Relax Down Rehat hujung minggu anda. Sebentar saya lagi pukul 8 pagi, Rafiq akan bawakan berita utama Sabah FM. Apakah berita mutiara untuk anda? Sebentar saja lagi. Dan selepas itu Rafiq akan kongsikan lagi pelbagai info untuk anda. Seperti biasa dalam RNR Relax Down Rehat hujung minggu anda, Rafiq akan bersama anda sehingga pukul 12.30 hari ini. Dan tidak lupa juga kepada anda, bawa rakan-rakan ahli keluarga untuk datang ke konsert RTM 8070 di ITCC Grand Mall pada malam ini. Pastinya kalau anda hadir dengan rakan-rakan dan keluarga kan, sambil-sambil kita berhibur tu kan, ada juga hadiah menanti anda. Dengar-dengar ada tiket penerbangan lah, ada macam penginapan di sana sini lah. Jadi kalau anda bertuah pada malam ini, anda dapat hadiah tu. Okay, apa pun kita layan terus lagu ini dalam RNR Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus lah.

Assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana. Ahai.